0: peran Kamada itu menurut saya akan menjadi bagian penting dari Jepang untuk membuka peluang dan bisa mencetakkan gol. Sedangkan dari lawannya mereka juga harus waspada karena lini depan mereka diisi pemain-pemainnya cukup bagus, Gyökeres, Isak maupun Elanga, tapi belum mendapatkan suplai-suplai yang maksimal dari lini tengahnya. Karena memang tim-tim lini tengahnya, pemain lini tengahnya, Yasin Asyari, Ayari, Elliot Stroud ini tipe-tipe yang lebih bertahan. Jadi sebenarnya problema dari Swedia adalah mereka tidak punya pemain yang bisa memberikan, tidak bisa berperan sebagai playmaker atau pengatur serangan itu. Jadi ini berbeda dengan Jepang. Mereka punya Tanaka Mul Kamada, meskipun gelandang tengah murni, tapi mereka perannya bisa bergantian. Yang satu bisa menjadi playmaker, yang satu bisa dia DMF gitu.
1: Kalau untuk Swedia sendiri, apa yang akan terjadi atau apa yang harus diubah sehingga permainannya pun juga memberikan dampak serangan yang mungkin lebih berarti lagi diharapkan di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Mungkin memainkan pemain yang lebih menyerang dari tengah itu salah satu
1: opsi
0: dari Graham Potter ya. Karena kalau dilihat dari sebelum digantinya tadi Isakin, pemain tengah mereka adalah pemain-pemain yang nyaris pemain dengan tipe bertahan. Jadi mereka ketika membangun serangan, ketika ada tiga penyerang yang dimainkan, suplai ke depan itu masih sangat minim. Gabriel Gudmundsen mungkin menjadi menjadi fullback di sisi kanan, di sisi kiri, tetapi sejauh ini perannya juga belum terlihat maksimal menyuplai bola ke depan. Dan kenapa Anthony Elanga belum terlihat belum terlihat maksimal, karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bung?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak ada, tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Delang harus dikorbankan salah satu.
1: Babak pertama tanpa gol, seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua? Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah terupas-terupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan Kudati belum memiliki terupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, terupas-terupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
1: Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih ya, lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Mm-hmm. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Ingram yang akan dimainkan, tapi memang harus mengorbankan satu dari tiga itu, penyerang ini.
1: Oke, okay. Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan, Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia. Dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak di sana, kembali ke belakang dia. Tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia ke sektor kanan. Ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor 15 yakni Kamada. Melebar lagi ke sektor kanan, 1-2. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Bahkan dia Zion Suzuki, sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana, sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstorm. Di pertandingan sudah masuk ke 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada para rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Zetterstorm maksud saya. Hal ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan pemain nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh, maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7, Tanaka tendangan. Hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang sudah dilakukan. Langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak. Namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh menor punggung 2 yaitu Lagerbilke menerima umpan dari Strau tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini menor punggung 15 Kamada memberikan kepada menor punggung 11 di sana ada Maeda, ke belakang lagi dia Maeda, menor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia kali ini ada Tanaka. Coba tadi melakukan penetrasi ke kanan, kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, main nomor punggung 7 dari Jepang Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, main nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan main nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi Maeda. Ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia, masih 0-0. Pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia Bernhardsson mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang. Kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang yaitu Ito, sudah dilakukan Ito yang dituju tadi adalah Maeda namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia berhasil dipotong oleh pemain Jepang, datang lagi kali ini bantuan dari nomor 15 Kamada. Melebar dia kali ini, menor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana. Masih Jepang coba menurut ada kali ini, menor punggung 18, 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti. Mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong, meliuk-liuk dia, bergeser dia menor punggung 15, ada Kamada di sana dan dalam kotak penalti, langsung dalam kotak penalti, umpan langsung diberikan. Sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Menor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tendangan langsung di dalam. Hampir saja umpan kepada menor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana. Namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetterstorm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace, masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini. Masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia. Terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan cobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, ke belakang dia pemain nomor ada Kamada, melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya, pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito, dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah menor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat membentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lemparan ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud. Kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga. Di sana dapat mengawasi bola dengan dadanya Anthony Elanga, bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Ben Hudson. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membawa serangan, terjatuh tadi bagaimana Ben Hudson ketika akan mencoba melewati Nakamura tidak berhasil. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Jepang, Sugawara, di sektor kanan pertahanan mereka. Jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka di sana. Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara main nomor 2. Pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda. Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Maeda memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua. 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti. Bung Estu.
0: Iya, dimulai dari tengah di mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi assist tadi. Dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua pemain di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tik-tak disokong oleh pemain dari tengah. Ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang. Dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan tekanan, tapi justru mereka langsung menekan.
2: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Kepada Victor Lindelof, kali ini sudah melewati garis tengah. Breakfall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernd Hartson, bekerja sama dengan Breakfall dalam kotak penalti. Breakfall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti, yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2 Sugiwara melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Lebar dia Anthony Elanga, kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga, namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan lebar ke dalam kali ini. Lagar Bilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini, melebar ke tengah. Kali ini ada Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagar Bilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga yang 7 kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang kali ini Lagar Bilke, bekerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Jetterstorm. Dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres, frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan. Yasin Ayari ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana, Lindelof mundur saja jauh ke belakang pada Zetter Storm di sana. Kembali Bergvall menguasai bola, 18 dari Swedia. Ayari kerjasama dengan Lagerbilke, kali ini mengoper kepada Lindelof. Geser dia Lagerbilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, membantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, kepada sang penjaga gawang Jeter Storm. Pendek kepada Lindelof dia, masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola, penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Antoni Elanga. Di sektor kiri pertahanan Jepang sudah memasuki kotak penalti. Antoni Elanga tendangan ke kiri. Tendangan langsung Antoni Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk, pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan. Sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok logis sepertinya ya, 1-1 menit 61, cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus, skemanya gimana ini kalau
3: iya,
2: lihat?
3: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu. Dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan. Dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
2: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
3: Betul.
2: Bu Estu ya.
3: Lebih menariklah pertandingan yang pasti.
2: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Antoni Elanga di kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor punggung 15 dari Jepang. Melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Antoni Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda. Langsung dia ke tengah, kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia coba untuk bangun serangan. Melebar dia, kali ini ada Elliot Stroud. Isak Alexander Isak, umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang, Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir iya, dihukum oleh Isak ya.
3: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, jadi bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan. Dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Dua hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan. Dan ini terutama di yang baru saja terjadi, Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
2: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil kali ini. Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri kali ini, jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya.
3: Iya.
2: Dua pemain ini ya.
3: Kalau Junya Ito memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempati Kamada di situ. Sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
2: Ya, baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan pada Antoni Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan, apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
3: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol penjama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang, karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya. Satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Yeah. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh Zion Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terjadi pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito. Ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua pemainnya ini sama posisinya, tetapi

0: Dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain, sementara Swedia ini baru satu pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall. Sementara Jepang sudah melakukan tiga pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang. Sudah dilakukan melewati garis tengah, yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia. Namun dikasih kembali oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola. Kali lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura kepada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito. Dia ke tengah kali ini, pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil. Ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi, namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya, Junya Ito. Tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya Junya Ito, baru masuk udah megang-megang lutut aja. Next saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka, nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia, Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Main nomor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lager Bilke. Ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga. Tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh tiga pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8 Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi, terjatuh sehingga Kamada nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seiko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada menit nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dipasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5 Gudmundsen. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu. Nakamura dan Seiko ditarik, nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan.

0: dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior mantan main Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo, karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu. Untuk
1: apakah terkait sama mental juga dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia senior dan lain sebagainya?
0: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas. Jadi dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo, agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
1: Ya, umpan kali ini dilakukan serangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 3 pemain, ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti, oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya. Namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick. Maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Main nomor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini main nomor punggung 2 dari Jepang, Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lebaran ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola, umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11, masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi, Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri. akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main urung 18. Gunakan kaki kanan, kali ini Yasin sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lager Bilke, main nomor punggung 2, Gustav Lager Bilke. Main SC Braga, Portugal ini belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi, coba untuk membentur barisan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara mencoba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi, coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan lebar dia, main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan. Sektor serang kanan Jepang coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsen. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsen. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang, namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Antoni Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Bola yang disodorkan, dicoba dikejar oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof kepada Gudmundsen. Gudmundsen kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang tujuh adalah Antoni Langga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres, karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi, ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
0: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan, dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan Koki Ugawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Irlanda tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang, walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka. Tetapi dilihat dari final passing mereka di sepertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu, dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini. Karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya. Kalaupun mereka bisa menang pertandingan, akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gukers, dan Elanga. Ini dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gukers yang tadi mendapatkan perawatan ya. Dan
1: bukan Gukers, Lindelof.
0: Oh, Lindelof ya.
1: Ya, diganti sekaligus.
0: Iya, langsung diganti. Dan langsung tidak ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
1: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat lagi. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Tah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema, tadi ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit, karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan. Akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membawa serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Jatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Pemain nomor punggung 15 dari Swedia, Nygren, kali ini bergeser dia kepada pemain nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Tukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren. Ke belakang dia kepada Bergvall. Lebar lagi kali ini. Main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson. Pada Sema, balik lagi pada Svensson. Balik lagi ke tengah kali ini. Nygren. Lagerbilke. Pada Bergvall di tengah kali ini, sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Ke belakang lagi kali ini ada Nygren, kerjasama dia dengan Lagerfeld. Asim coba mencari celah kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah menor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall, umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain Jepang, buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson kerjasama dia dengan Bergvall, umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt, yang baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Anthony Elanga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya. Jepang ini langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan kali ini, mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi, ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu, bagaimana ini?
0: Ya, Anthony
1: cukup efektif ya.
0: Ya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini, dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioningnya membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
1: Ya, hampir tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini perlu terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Alexander Isak ya, menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bu Esu, mohon maaf terpotong tadi.
0: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya. Dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Nygren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak dia cubit jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu. Tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol, kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang membuat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
1: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro3 RRI dan juga Pro1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang yaitu Tanaka masih menguasai bola, melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana yaitu Junya Ito melakukan umpan 1-2. Junya Ito kali ini dengan sektor sebelah kiri. Kali ini sana ada pemain nomor punggung 5 yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerjasama dengan pemain nomor punggung 7 Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan kali ini dari Nagatomo, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, pemain nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu. Kali ini tidak berhasil, Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia ke sang penjaga gawang Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu wasit asal El Salvador yakni Barton meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga. Inilah dia, Rudy Zain.

0: Peringa Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang, Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Estu Santosa. Apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta dua gol, satu Jepang dan juga gol tercipta satu dari Swedia ini, Bung Estu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan, lalu ketika gol menjadi sama-sama mereka justru balik tertekan. Itu yang terjadi, dan keberanian Graham Potter tetap mempertahankan tiga pemain depannya ternyata membawa hasil, karena Elanga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Swedia, dari Jepang. Jadi ini menurut saya tempat tata menarik. Yang
2: baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami kembali di Pro 1 RRI Ambon menemani Anda saat ini. Dan kita sudah ada tepat di pukul 10 waktu Indonesia.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak, pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

0: Tahukah kawan, siapa pahlawan ekonomi sejati di Maluku? Betul, Mama-mama Papa Lele.
1: Dari dulu sampai sekarang, Papa Lele bukan sekedar berdagang. Mereka simbol ketangguhan, kemandirian, dan solidaritas perempuan Maluku.
0: Dan kini, Papa Lele resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Artinya, dunia mengakui ini identitas dan kebanggaan kita.
1: Mari dukung dan lestarikan Papa Lele, karena dari langkah mereka, kita belajar arti kuat dan saling membantu.

0: kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

Saudara, bercocok tanam di pekarangan rumah bukan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan gizi keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.

0: sapa Pung Ana, lihat dia kecil lawang.
1: Iya, itu Ima, Mama Mary dan Bapak Cak di sabla dong Pung Ana teh.
0: Ih, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, bahwa dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iyui, abis dia pun bapak cuma kerja saja di plastik bakas. Lalu jual pardon pun kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh siyo, dia pun kondisi ekonomi begitu. Makanya Kang Ana tuh lihat dia singgar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, parbalu domba rasa kilo begitu Pasti Ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Patulai onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan, par baku bantu Mama Mary dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah

0: Eh, tahu tidak? Sekarang Indonesia lagi serius banget perkuat pertahanan.
1: Pertahanan? Yang soal tentara-tentara gitu?
0: Iya, tapi tidak cuma itu. Sistem keamanannya dibenahi. Teknologi militernya juga makin canggih. Biar kita siap kalau ada ancaman.
1: Oh gitu. Terus pengaruhnya ke kita apa?
0: Banyak, pemerintah juga dorong kemandirian. Kayak swasembada pangan, energi, air, sampai ngembangin ekonomi kreatif. Ekonomi hijau sama ekonomi biru.
1: Ekonomi biru itu yang soal laut-laut itu kan?
0: Iya, pemanfaatan laut tapi tetap ramah lingkungan. Intinya, Indonesia pengen bisa berdiri sendiri.
1: Berarti kita makin kuat dong.
0: Tentu, kalau negara kuat, rakyat juga aman dan ikut maju.

0: Check Fakta, Pro 1 RRI Ambon.
1: Kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi momentum besar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun, agar manfaat proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat daerah, diperlukan kesiapan SDM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pekerjaan. Sejumlah pihak menilai, Maluku membutuhkan vendor-vendor lokal yang berkelas dan memiliki daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan industri migas berskala besar. Tanpa kesiapan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha daerah dikhawatirkan hanya menjadi penonton di tengah besarnya investasi yang masuk. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Maluku Samlato Konsina mengatakan, pihaknya kini terus berupaya mempersiapkan dunia usaha lokal untuk menyambut peluang besar yang akan hadir melalui pengembangan proyek gas abadi Blok Masela. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pengusaha lokal harus naik kelas. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian Intex bersama pihak Universitas Patimura Ambon, diperoleh bahwa secara umum kesiapan vendor lokal dan pengusaha daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan dalam proyek strategis tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: Ya, selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, dan saatnya Halo RRI untuk Anda. Seperti biasa, Anda yang ingin menyampaikan masalah terkait apa yang terjadi di Maluku, terkhusus di Kota Ambon ya, masalah pabrik dan lain sebagainya, untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan unek-unek Anda terkait apa yang terjadi di Kota Ambon ya, atau mungkin di Seram dan lain sebagainya, pendengar, saya tunggu infonya Anda ya, bergabung di Halo RRI. Seperti biasa, Anda bisa bergabung di line telepon dan juga line WhatsApp kami ya, pendengar. Dan Anda juga bisa bergabung secara langsung, pastinya juga via chat maupun secara langsung di line WhatsApp dan juga line telepon kami, pendengar. Ya, selamat siang untuk Anda semua di siang hari ini yang lagi beraktivitas, yang lagi pawe mungkin ya, lagi konvoy kemenangan tim sepak bola Belanda ya. Tim Belanda hari ini memenangkan pertandingan melawan Tunisia dengan skor 3-1 ya. Congratulations untuk Belanda yang sudah menjadi juara grup dan juga pastinya lolos ke babak 32 besar. Ya, saya tunggu gabung-gabungnya Anda mendengar ya. Yang lagi konvoy di jalan ini, harap tertib, aman ya. Jangan sampai ada yang rusuh-rusuh gitu.

0: Ya baik mendengar, dan saya terima dulu satu penelpon ini yang ingin bergabung di Halo RRI, ingin menyampaikan informasi terkait apa nih ya, kita dengarkan dulu. Selamat siang, dengan siapa dan di mana? Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Ibu C di Arsalobar.
0: Iya, Ibu C, bagaimana kabarnya nih Ibu C?
1: Kabar baik, ini dengan ya. Kakak siapa?
0: Faldi.
1: Halo.
0: Ya, dengan Kak Faldi, Ibu C.
1: Oh ya.
0: Ya Ibu C. Baik. Silakan ingin menyampaikan ya. Informasi terkait apa?
1: Iya Kak Faldi, terima kasih lagi pertama-tama karena Halo RRI ini paling membantu sekali. Beta beberapa hari ini ikut Halo RRI, tapi beta sempat masuk. Tapi kali ini beta ya. Ada tunggu nih, baru beta mau bilang beta pun keluhan.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama itu kemarin-kemarin kan. Beta ke pelabuhan, lalu di sepanjang perjalanan itu, yang beta lihat di dekat Masjid Al-Fatah ada sampah itu menumpuk di situ. Kebetulan kapal masuk, lalu macet di situ. Lalu katung yang pengendara motor ini lewat, uap dari sampah itu akan cium sampai di katung yang ada macet. Jadi mangkali ini satu masukan karena mengingatkan itu di jalan utama, mangkali katompong dinas kebersihan bisa hal itu supaya sampah-sampah itu kalau buang kan di waktu kan yang sudah ditentukan. Jadi sampai malam jam 8 itu belum bisa buang,
0: ya.
1: Belum bisa buang sampah. Akhirnya masyarakat yang lewat situ cium bau-bau yang sembaik. Mungkin ya. Itu saja. Ada tambahan satu lagi Kak Faldi.
0: Apa?
1: Kemarin-kemarin itu kan kapal masuk. Kebetulan kita pun kecil dong kan ada berangkat pakai kapal. Lalu katung ini kan antri. Kebetulan kita pun anak-anak itu berangkat pakai kapal, tapi non seat. Jadi katung ini kan tunggu untuk kapal masuk penumpang turun. Lalu katung mau naik cari tambah pada katung pun anak-anak. Tapi yang akan pusembaya di sana itu kan penumpang belum bisa naik, sedangkan yang naik kamu kan ikan burung.
0: Ya.
1: Aduh, jadi burung waktu sunai itu burung taruh tampa semua. Jadi katung yang sem pakai burung ini, katung naik susah dapat tampa lah yang kalabornya di situ.
0: Oh.
1: Akhirnya katung okay. Sih dapat tampa lain.
0: Oke.
1: Jadi iya, jadi mangkali ini keluhan par pelni atau dinas terkait supaya melihat hal ini supaya jangan katung setengah mati lah kalau katung naik kapal sengaja naik kapal terus non seat. Angkali itu saja yang beta bisa bilang. Terima kasih Kak Faldi.
0: Iya, terima kasih. Selamat siang. Ya baik, terima kasih untuk Ibu C di Salobar yang sudah menyampaikan keluhannya terkait penertiban atau masyarakat yang belum banyak mengetahui tentang tata cara ya, atau mungkin belum sadar mungkin ya pendengar terkait sampah gitu, pembuangan sampah pada tempatnya di jam-jam tertentu ya. Mungkin hal ini juga perlu diperhatikan karena terkait buang sampah ini ya menjadi kesadaran dari pribadi sendiri gitu. Apabila ada sanksi yang diberikan oleh pemerintah daerah selama ini kan belum dijalankan dengan maksimal pendengar ya. Dan terkait untuk pelni ya, sip. Nah, ini tadi Bu C sudah menjelaskan juga bahwa pada saat naik kapal itu buruh duluan gitu mengambil tempat untuk seat dan lain sebagainya untuk penumpang yang mungkin yang sudah dijelaskan tadi untuk Ibu C ya. Jadi ini juga perlu perhatian dari dinas-dinas terkait, PLN dan lain sebagainya ya pendengar. Dan saya tunggu gabung-gabungnya Anda lagi ya pendengar sampai nanti di jam 12 siang.

0: Ya, selamat siang saja untuk Anda semua pendengar. Terima kasih untuk Ibu C yang sudah bergabung tadi di Air Salobar. Kembali lagi saya sapa satu pendengar ini yang akan menyampaikan informasi terkait apa nih ya di Halo RRI. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Ya, dengan siapa dan di mana nih kalau boleh tahu Ibu?
1: Livia di Gudamati.
0: Livia di Gudamati. Ya. Ya. Oke, Livia bagaimana kabarnya nih ya?
1: Oh, pastinya luar biasa baik.
0: Wah. Ingin menyampaikan apa nih? Informasi terkait apa di Halo RRI? Silakan Ibu Livia.
1: Informasi yang terupdate sekarang ini kan pasti lagi membahas kemenangan antara Belanda melawan Tunisia yang hasilnya 3-1 yang sangat memuaskan begitu ya kakak ya.
0: Oke, luar biasa ya.
1: Dan saya juga salah satu fansnya fanatik Belanda begitu. Jadi kebetulan saya juga tidak sempat untuk mengikuti konvoi, hanya melihat konvoi saja yang lewat ya. Tapi ya, dan sangat luar biasa antusias para fans-fans Belanda ini untuk ikut pawai ya, istilahnya seperti itu di kota Ambon. Dan ini kayaknya sepertinya tanda-tanda kemenangan untuk tim Belanda ya.
0: Iya. Bagaimana pawainya berlangsung?
1: Saya berharap ya. Padahal kan kalau di kota Ambon ini kan lagi banyak fans-fans yang saling-saling kalau kakak bilang di Ambon tuh kan baku baterai kan
0: kakak
1: penyiar. Ya, jadi kalau tadi Jerman kan kalah dari Ekuador ya. Setidaknya tidak perlu pawai lah kan, walaupun memang mereka masuk untuk 30 besar tapi kan kalah.
0: Oke ya.
1: Gitu kan. Beda kalau Belanda kan pawai kemenangan begitu.
0: Oke, jadi beda ya Ibu.
1: Ya, tapi mudah-mudahan, ya tapi harapannya.

0: tinggi hati ya, khususnya okay. untuk fans-fans Belanda. Jangan tinggi hati, karena kita yakin saja bahwa kita nanti akan juara di 2026.
1: Oke. Okay. Tadi ya, Ibu Lydia kalau boleh tahu tadi pawainya gimana? Berlangsung tertibkah atau rusuh atau gimana?
0: Tertib, tapi sudah ada terbagi dari beberapa bagian begitu. Jadi tidak satu tempat, lalu seperti yang minggu lalu itu kan bersama di lapangan Merdeka. Nah, satu kali keluar tuh, nah kali ini ada beberapa titik dan ada juga yang tidak bisa tembus. Kalau menurut informasi yang saya dapat juga di Lampu 5 sana nggak bisa masuk ke kota, kemudian di JMP juga nggak bisa masuk ke kota gitu, kakak.
1: Oke, berarti terbagi-bagi ya gitu, konvoinya nggak menyeluruh gitu. Oke.
0: Tapi tertib.
1: Ya. Oke. Terima kasih Ibu Lydia atas informasinya. Semoga Belanda bisa menang ya.
0: Amin.
1: Pasti. Ketemu semifinal. Oke. Lawan Brasil nanti. Ya. Baik. Terima kasih untuk Ibu Lydia yang sudah menyampaikan informasi mengenai euforia kemenangan Belanda di Kota Ambon. Ini konvoinya hari ini terpecah ya, karena tidak langsung satu barisan ya. Ada beberapa titik konvoinya, ada yang nggak bisa masuk ke dalam kota ya. Mungkin sudah diatur skema lalu lintasnya seperti apa oleh aparat keamanan atau aparat kepolisian, pendengar ya, sehingga tidak membuat kemacetan. Apalagi hari ini hari Jumat, terus cuacanya kurang mendukung, takutnya kalau pas macet itu kena hujan basah gitu. Apalagi yang mau beraktivitas ya gitu, harus jaga ketertiban lalu lintas.

0: Ya baik pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di segmen tadi yang sudah menyampaikan informasi ya terkait apa yang terjadi di Kota Ambon. Masih saya buka terus Halo RRI dan kembali lagi saya sapa satu penelpon ini. Ya, selamat siang dengan siapa dan di mana?
1: Iya, selamat siang dengan Ibu Ratna di Talake, Pak.
0: Ya, Ibu Ratna di Talake. Bagaimana kabarnya nih Ibu Ratna?
1: Iya, baik. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Ya, Ibu Ratna silakan laporannya terkait apa nih?
1: Iya, Pak. Ini mungkin lewat RRI, pemerintah, penegak hukum juga bisa menjadi perhatian ya. Ini mengenai kasus begal di kawasan Lateri yang terjadi beberapa waktu lalu. Ini kan juga bikin kita ya sebagai perempuan kalau mau lewat malam-malam tuh rasa was-was gitu. Jadi setidaknya kasus ini juga menjadi perhatian serius dari aparat kepolisian, khususnya ada kasus ini juga diusut sampai tuntas dan pelakunya itu dihukum sesuai hukuman yang berlaku, sehingga memang ada efek jera bagi pelaku dan juga ini menjadi

0: contoh bagi yang lainnya agar kasus ini memang tidak terulang lagi.
1: Ya.
0: Kemudian lewat RRI juga kita menyampaikan terkait dengan banyaknya kasus curanmor nih Pak di Kota Ambon.
1: Ya.
0: Iya, ada tadi di pasar juga ada satu mobil dengan beberapa ibu-ibu di ini juga keluhkan banyak kasus-kasus curanmor yang curanmor. Memang ketika itu korbannya melapor itu tidak menjadi perhatian oleh pihak berwajib hingga hampir setahun kasusnya dibiarkan. Dan ini baru-baru ini juga ada kasus curanmor di kawasan Arbes Yastain sana.
1: Iya.
0: Itu juga baru terjadi, setidaknya ini kan tidak boleh dibiarkan Pak.
1: Iya.
0: Jadi memang mungkin lewat RRI dari penegak hukum bisa segera menjadi perhatian serius kasus-kasus seperti ini.
1: Iya, siap.
0: Kita juga was-was Pak kalau mau parkir kendaraan kita di jalan atau teras rumah, ini kan juga kita merasa tidak aman.
1: Ya.
0: Kemudian kami lihat juga itu kalau di jalan itu banyak pengendara maupun pihak yang digonceng ya, itu tidak menggunakan helm. Jadi ini setidaknya dulu kan sempat ya ada pengetatan aturan yang ketat terhadap penggunaan helm SNI ya begitu. Yeah. Jadi aturan ini kalau bisa diterapkan secara ketat oleh pihak berwajib.
1: Baik.
0: Dan satu hal lagi, ini banyak masalah kali di Kota Ambon.
1: Yeah,
0: dari pihak Indihome ya. Kalau memasang jaringan Indihome itu tolong dicek jaringannya, kabel-kabelnya itu sudah dalam kondisi hujan angin gini kan, dari bagian lapangan, bagian teknisi itu setidaknya ada kontrol. Ini kabelnya sampai turun di rumah-rumah warga kayak jemuran aja nih, kita bisa jemur baju aja di depan rumah nih. Jadi harus memang dari pihak Indihome ini menjadi perhatian ya.
1: Ya.
0: Tolong bagi pimpinannya lewat RRI, mudah-mudahan aspirasi kami ini bisa didengar.
1: Ya.
0: Semuanya. Terima kasih RRI.
1: Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk Ibu Ratna di Talake yang sudah bergabung tadi ya. Ya, ini permasalahannya banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Ratna. Salah satu yang lagi viral sekali nih ya pendengar, mengenai begal ya, yang terjadi di Lateri kalau nggak salah ya. Ini seorang perempuan dibegal, dan ini juga menjadi rasa khawatir oleh Ibu Ratna ya. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, mungkin mereka takut jalan malam dan lain sebagainya ya, karena kasus ini butuh perhatian khusus dari aparat keamanan ya di Kota Ambon agar cepat diselidiki, ditangkap pelaku yang benar-benar membuat resah para warga yang ada di Kota Ambon, terkhusus untuk para wanita ya yang mendengar hal ini juga mereka takut sekali ya pendengar, karena kasus begal di Kota Ambon ini bisa dibilang hampir nggak ada ya, baru-baru terjadi beberapa. Mungkin baru kali ini kalau nggak salah saya dengar yang paling parah gitu ya begalnya. Ya, dan tadi juga dijelaskan kasus pencurian motor ya di Kota Ambon ini juga meresahkan warga. Karena ini saya juga lihat di beberapa media sosial ya tadi juga ya. Ini beberapa minggu terakhir ini kasus pencurian motor di Kota Ambon ini marak terjadi gitu. Dan ini juga mungkin butuh perhatian khusus dari aparat keamanan untuk segera menyelesaikan hal ini ya, diusut tuntas siapa yang dibalik semua ini ya. Oke, ditangkap biar perlu, biar nggak meresahkan warga. Kan takut ya pendengar, takut untuk naruh motor ya di tempat yang benar-benar kita anggap aman, ternyata hilang motornya gitu ya. Dan tadi juga dijelaskan oleh Ibu Ratna mengenai kabel ya, kabel Indihome yang mungkin berseliweran, nggak sesuai aturan ya, sehingga membuat resah juga ya. Mungkin bisa ditertibkan juga itu kabel-kabel ya pendengar. Ya, terima kasih untuk Ibu Ratna yang sudah bergabung di Halo RRI. Wow, ini ramai sekali depan kantor karena ada konvoi dari fans tim Belanda ya pendengar. Semoga aman, tertib, nggak rusak.

0: kain tenun Darmana. Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katumpung hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya artian dalam, Kama?
1: Iya, Toyoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

0: Ya baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Terima kasih untuk Ibu C, Bu Lydia dan juga Ibu Ratna yang sudah menyampaikan banyak informasi terkait apa yang terjadi di Maluku di Kota Ambon ya. Semoga ini bisa didengar oleh pemerintah dan juga dinas terkait ya, terkait apa yang sudah dikeluhkan oleh mereka bertiga tadi ya. Saya akhiri sampai di sini Halo RRI, terima kasih untuk Anda ya yang sudah bergabung di edisi hari ini, yang sudah menyampaikan informasi terkait apa sih yang terjadi, ya masalah apa yang harus diperbaiki di Kota Ambon pendengar.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

5, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Ratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan

Ketenangan hati dan hidup yang lebih baik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 134. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Pengendalian diri bukan hanya tentang menahan amarah, tetapi juga tentang menjaga lisan.

105,1 FM bersatu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar saja kami ajak Anda untuk kita terhubung langsung dengan rekan-rekan reporter yang ada di Masjid Raya Al-Fatah Ambon untuk melaporkan jalannya ibadah sholat Jumat.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين Laksana salat Jumat ikhwani rahimakumullah. 1400-an tahun yang lalu, ketika dunia diliputi berbagai kemerosotan, muncul satu generasi baru dari tempat yang terpencil dan terbelakang, yang hampir tidak dikenal oleh kemanusiaan, dengan prinsip-prinsip kebaikan ilahi dan pedoman samawi yang mereka miliki. 13 tahun mereka ditempa sehingga menjadi pribadi-pribadi yang kokoh karena iman dan keyakinan secara individu. Lalu mereka melangkah lebih jauh, mengambil peran lebih luas ketika diperintah berhijrah ke Yathrib yang kemudian dinamai Al-Madinah Al-Munawwarah ala munawwiriha as-salatu wassalam. Lalu ditempa dengan nilai tambahan, yaitu prinsip ukhuwah, prinsip persaudaraan, kebersamaan, keterikatan antara satu dengan yang lain, sehingga mereka menjadi kuat secara kolektif, secara keumatan. Lalu sejarah mencatat, kurang dari 100 tahun mereka bangkit membawa perbaikan dan perubahan, lalu mendominasi kehidupan dengan nilai-nilai baik yang mereka pegang teguh itu. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi awal umat ini, para sahabat ridwanullahu alaihim, bersama Al-Quran Al-Karim, pedoman hidup Rabbani yang mereka pegang teguh. Momentum hijrah yang membawa perubahan peran generasi awal umat inilah yang menyebabkan para sahabat di zaman Umar radhiyallahu anhu bersepakat menetapkannya sebagai awal tahun dalam kalender Islam yang kita kenal sekarang sebagai tahun Hijriah. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, saat ini kita menghadapi realitas yang memilukan, mulai dari satu situasi kemanusiaan yang semakin terpuruk, kezalimannya, penindasannya, pembunuhan, kelaparan, perjuzian, perzinahan, penyimpangan seksual dengan LGBT-nya, sampai pada penyimpangan-penyimpangan yang lain yang mungkin tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia-manusia sebelum zaman ini. Juga kondisi global yang tidak menentu, peperangannya, krisis ekonominya, ketegangan politiknya, hilangnya prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan, sampai pada keadaan kita sebagai negara yang mulai mengkhawatirkan banyak orang di antara kita. Kita rasakan pada skala yang lebih kecil di daerah, bahkan ia masuk situasi krisis itu pada wilayah-wilayah yang privat, di keluarga sampai rumah tangga kita. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, memasuki tahun baru 1448 Hijriah ini, harus ada sebuah kesadaran yang mesti kita tumbuhkan dalam diri kita sebagai individu dan sebagai umat. Kita berharap dengan kesadaran
yang bermula dari individu-individu kita sebagai pribadi seorang muslim, berwujud menjadi kesadaran kolektif sebagai umat bahwa kemanusiaan saat ini dan dalam semua dimensi dan skalanya membutuhkan eksistensi dan peran kita kaum muslimin, membutuhkan eksistensi dan peran umat Islam. Mereka butuh umat yang beriman, punya prinsip dan nilai-nilai kebaikan yang dipegang teguh, sehingga mampu menggerakkan semua sistem dalam kehidupan ini agar lahir kebaikan, keadilan, keamanan, pemerataan dan kesejahteraan serta kedamaian dalam kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan hanya dengan Al-Qur'an sebagai rujukan utama dan pertama yang harus kita pegang teguh untuk memastikan kebangkitan dan peran kita itu berwujud. Al-Qur'an sebagai pedoman pertama dan utama telah mengawal generasi awal umat ini, para sahabat Rasulullah ridwanullahu alaihim, sehingga mereka mampu mengambil peran besarnya dalam kemanusiaan, telah menegaskan dan telah menanamkan dalam diri mereka identitas serta prinsip-prinsip yang bertumbuh di atasnya bagaimana mereka membangun peran mereka sebagai umat, yaitu adanya iman pada Allah Subhanahu wa taala dan adanya ikatan ukhuwah di antara mereka. Iman yang mengarahkan mereka pada visi yang benar dan orientasi yang tepat, yang mereka ulang-ulang dalam setiap salat mereka, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard, aku hadapkan wajahku, aku hadapkan orientasiku pada pemilik seluruh alam, pengendali seluruh kemanusiaan. Mereka ulang-ulang dalam salat mereka, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, salatku, ibadahku, hidup dan matiku seluruhnya aku persembahkan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah yang melahirkan dalam diri mereka kekuatan dan energi perubahan yang subur karena rasa cinta, rasa terkait di antara satu dengan yang lain, yang akhirnya mendorong mereka untuk mampu berkolaborasi, berpadu dalam kebaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendeklar mereka sebagai khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan buat manusia. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, gambaran persaudaraan dan keterikatan yang lahir pada generasi awal umat ini digambarkan dengan sangat indah oleh Al-Qur'an, di mana Allah berfirman menceritakan mereka, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana fi qulubihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah pada waktu itu sebagai penduduk asli, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, sebelum datang kepada mereka muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang datang berhijrah kepada mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap orang apa-apa yang diberikan kepada saudara-saudara mereka yang baru datang itu. Dan mereka mengutamakan bahkan orang-orang muhajirin yang baru datang itu atas diri mereka sendiri, meskipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan kepada mereka. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, itulah persaudaraan sesungguhnya, menyatu seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Mereka betul-betul seperti satu tubuh yang kalau sebagian lain menderita, sebagian lain mengeluh kesakitan. Atau seperti dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain, mereka diumpamakan kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Mereka laksana bangunan yang unsur-unsurnya saling menguatkan satu dengan yang lain.
Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, harus kita akui, tidak semua kita punya kesadaran kuat terhadap prinsip-prinsip seperti ini di saat ini. Boleh jadi karena kita jauh dari sumber pembelajaran, sumber petunjuk, dan sumber pedoman kita Al-Quran. Tidak seperti generasi awal umat ini. Dan survei membuktikan, yang dilakukan oleh Institut Ilmu Al-Quran pada tahun-tahun yang baru ini, angka buta aksara Al-Quran berkisar antara 58% hingga 72%, di mana hanya ada sekitar 44% hingga 48% umat ini yang membaca dengan lancar Al-Quran sesuai tajwidnya. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, memang secara eksistensial umat ini dijamin keberadaannya oleh Allah Ta'ala dan tidak akan pernah bisa dibinasakan atau dihilangkan dari kehidupan. Dan dalam perjalanannya, umat ini telah melahirkan banyak sekali kontribusi bagi kehidupan. Nama-nama seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Jabir Ibn Al-Hayyan, Al-Ghazali adalah nama-nama yang sampai detik ini, walaupun mungkin tidak dikenal oleh sebagian umatnya, mereka masih dikenal oleh kemanusiaan. Bahkan di barat, di mana tempat orang-orang yang tidak beriman pada Allah, mereka masih dipuji-puji sebagai orang-orang yang punya kontribusi besar dalam kehidupan. Dan mereka lahir dari umat Al-Quran. Seperti juga umat ini pernah mengalami upaya penghancuran dan pembinasaan yang sangat dahsyat dalam sejarah perjalanannya. Pernah diperangi dan dibinasakan, hampir dihancurkan oleh tentara Mongol. Diperangi beratus-ratus tahun oleh tentara Salib, mengalami penindasan, penjajahan, dan berbagai peran lainnya. Namun sampai hari ini, umat ini di tengah kezaliman dan kehinaan yang meliputinya, umat ini tetap eksis dan terus bertahan eksistensinya. Karena itu merupakan janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, beliau mengatakan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, la yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar wa la yatrukullahu baina baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhilli dhalilin izzan yu'izzuhu Allahu bil islam wa dhullan yudhillu Allahu bil kufur. Agama ini akan sampai pada wilayah-wilayah yang sampai kepadanya malam dan siang, dan tidak akan tertinggal satu rumah pun di kota maupun di desa, di padang pasir maupun di areal yang subur, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke dalamnya dengan kemuliaan orang-orang mulia atau kehinaan orang-orang hina, kemuliaan orang-orang karena menerima Islam dan kehinaan mereka-mereka yang kufur kepada Islam. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, namun hilangnya iman, rasa cinta dan kedekatan dengan Al-Quran pada umat hari ini, hilangnya nilai-nilai Al-Quran dari rumah-rumah kita, dari perasaan, pikiran, dan tindakan-tindakan kita, membuat umat ini kehilangan kemuliaan dan perannya. Karena kehilangan orientasi dan visi yang sesungguhnya, tidak ada lagi Allah Ta'ala, tidak ada lagi kepentingan akhirat dalam kehidupannya. Semua sikap, tindakan kita mengerdil pada tujuan-tujuan pribadi atau kelompok yang bersifat duniawi, yang akhirnya Allah Ta'ala dan Rasulnya kita kesampingkan, akhirat kita abaikan, dan prinsip dan nilai-nilai kebaikan kita buang. Maka terjadi banyak sekali pertarungan kepentingan yang muaranya satu, kenikmatan dunia yang melingkupi kita. Benturan-benturan inilah yang kemudian sedikit demi sedikit menguras rasa cinta di antara kita, lalu kemudian perlahan melunturkan rasa keterikatan, rasa persaudaraan di antara satu dengan yang lain, yang akhirnya membuat kita secara keumatan menjadi lemah karena hilang rasa ukhuwah di antara kita. Yang tersisa pada umat ini semangat untuk berbeda, bahkan bermusuhan, bukan saja dalam mengelola kepentingan umat yang besar seperti yang kita saksikan pada tataran global saat ini, bahkan sampai pada pengelolaan negara, daerah, bahkan tataran yang lebih kecil seperti lembaga, institusi, bahkan di ruang-ruang yang paling domestik.
yaitu ruang keluarga dan ruang rumah tangga kita. Kita selalu mengusung semangat berbeda dan bermusuhan. Akhirnya umat ini menjadi lemah. Umat ini menjadi tidak kuat karena hilangnya prinsip-prinsip dan ruh kekuatan yang harus mereka miliki. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, situasi ini mengingatkan kita akan nubuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan, yushaku an tadaa alaikumul umamu min kulli ufuqin kama tadaa'atul aklatu ala qas'atiha. Qila ya Rasulullah amin qillatin yawma idin, qala la, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'us sail yaj'alu al-wahnu fi qulubikum wa yunza'u ar-ru'bu min qulubi aduwikum li hubbikum ad-dunya wa karahiyakum al-maut, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mendekat, hampir saja menimpa kalian satu kondisi di mana umat-umat di sekitar kalian berebutan kalian seperti orang-orang yang lapar berebutan makanan di nampan yang tersedia. Sahabat kemudian bertanya, amin qillatin nahnu, apakah karena kami sedikit ya Rasulullah? Rasulullah bilang tidak, bal antum kathir, kalian banyak. Tapi kalian hari itu kaguthain kagutha isail, kalian bagaikan buih yang ada di atas gelombang lautan, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya peran apa-apa, bahkan tidak punya kehormatan apa-apa. Yuj'alul wahnu fi qulubikum, kalian ditimpa al-wahan, yaitu hilangnya rasa takut segan di musuh-musuh kalian dan dikuasainya hati kalian karena kecintaan kepada dunia dan kenikmatan yang ada padanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kecintaan dunia karena ketiadaan iman, ketiadaan orientasi yang benarlah yang merubah tujuan dari hidup umat ini. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah, mari kita evaluasi diri kita masing-masing dan semoga menjadi kesadaran kolektif bagi kita sebagai umat. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, sumber pedoman dan kekuatan kita sebagai individu maupun umat. Bagaimana cinta kita, bagaimana hubungan kita dengannya. Sebelum kita meyakini kesiapan kita untuk bangkit bagi kebaikan kemanusiaan, bagi kebaikan global dan bagi kebaikan daerah dan wilayah di mana kita berada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah lama mengingatkan kita. Dan suatu ketika Imam At-Tirmidzi meriwayatkan cerita dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau menjadi khalifah, beliau didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Al-A'war. Suatu ketika beliau lewati Al-A'war ini di sebuah masjid, beliau dapati orang-orang sedang bercerita dengan tema yang bermacam-macam, tapi jauh dari tema-tema kebaikan, tema-tema kemuliaan. Lalu beliau datangi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau lihat orang-orang di masjid ramai berbicara dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat? Lalu Sayyidina Ali berujar, apakah itu yang mereka lakukan? Kata Al-A'war, benar, itulah yang mereka lakukan saat ini. Lalu kata Sayyidina Ali, qala amma inni kad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala innaha satakunu fitnah. Adapun aku, sesungguhnya aku pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala innaha satakunu fitnah, ketahuilah akan datang masa di mana fitnah meliputi kalian. Faqultu mal makhraj minha ya Rasulullah. Aku bertanya, ya Rasulullah, apa jalan keluar dari fitnah itu? Apa solusi dari problem fitnah yang menimpa kita pada waktu itu? Qal sallallahu alaihi wasallam kitabullah. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, kitabullah, kitab Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran. Kitab Allah, padanya ada berita apa yang telah berlalu dan kabar apa yang akan datang. Hukum yang mengatur kalian, ia adalah pemutus, bukan perkataan yang sia-sia. Siapa yang meninggalkannya karena keangkuhan, Allah akan membinasakannya. Siapa yang mencari petunjuk pada selainnya, Allah akan menyesatkannya. Ia adalah tali Allah yang kuat dan peringatan yang penuh hikmah.
Ia adalah jalan yang lurus, tidak akan sesat dari kebenaran orang-orang yang mengikutinya, tidak akan sulit untuk lisan membacanya, tidak kenyang darinya orang-orang yang mencari pengetahuan darinya, tidak usang karena disebabkan orang-orang sering mengulang-ulangnya, tidak akan habis keajaiban-keajaibannya. Dialah yang tidak berhenti, dialah yang menghentikan jin-jin ketika mendengarkannya. Lalu mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an yang menunjukkan kami ke jalan yang benar, maka kami pun beriman kepadanya. Siapa yang mengamalkan isinya, ia akan diberi pahala, dan siapa yang berhukum dengannya, ia pasti akan berbuat adil, dan siapa yang mengajak kepadanya, ia akan dibimbing kepada jalan yang lurus. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin, dan akhirnya marilah kita ingat apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat, Allah akan muliakan, Allah akan beri kehormatan bagi mereka-mereka dengan kitab ini Al-Qur'an, dan Allah akan menghinakan, Allah akan membuat tertinggal, Allah akan membuat sengsara dan binasa kaum-kaum yang meninggalkan Al-Qur'an. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا فأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فأستغفر

istahu wastaqimu yarhamni wa yarhamkum Allah. Kasih lurus, sahut dan rapatkan. Allah.

0: الذي لا إله إلا هو الحي رد السلام عليك السلام عليك يعمل السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ذو الجلال والإكرام اللهم اجعلنا على العافية ولا نعطينا اللهم أعنا على
1: جماعة yang dimuliakan Allah mohon salat gaib pada almarhum Taudu bin Usman.
2: Ya, baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Al-Fatah edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kami yang bertugas saya Itawakano, teknik Revangga dan driver Matias mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Gama di studio.
3: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu.

kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur. Ingatlah, Allah selalu bersama kita. Setiap langkah kebaikan yang kita ambil, setiap doa yang

Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menempatkan sektor kesehatan sebagai prioritas program kerja yang tidak pernah dikesampingkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat membuka agenda Open Clinic Day UPTD Klinik Utama Lawamena Bakti di kantor Gubernur Maluku. Menurut Wagub, pemerintah daerah saat ini memang sedang dihadapkan pada berbagai tantangan pembangunan yang tidak mudah, salah satunya adalah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Kendati demikian, ia memastikan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang bermutu akan tetap dikawal dengan ketat. Sebagai pilar utama pelayanan, Wagub memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tenaga kesehatan di Maluku yang terus mengabdi tanpa lelah. Ia berpesan agar dedikasi tersebut terus dirawat dengan mengedepankan semangat kemanusiaan serta profesionalisme yang tinggi saat melayani masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Saatnya Lintas 1000 Pulau untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Ya. Dan pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual. Ya, yang akan menurunkan informasi mengenai operasi simpatik Salawaku Polres Maluku Tenggara temukan banyak pengendara yang tidak patuh aturan lalu lintas. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Mei Maturbongs.
1: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
2: Untuk operasi itu, operasi terpusat kewilayahan. Jadi, seluruh Indonesia, satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual, seperti razia-razia biasa, mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan, yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas, melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di situ.
1: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baik, terima kasih untuk rekan-rekan dari RR Ritual atas informasinya pendengar. Dan mengakhiri Lintas 1000 Pulau edisi siang hari ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon, Dina Tihupuring, mengenai BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
2: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta, katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas. Iya. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini? Pertanian kah? Industri kah? Perdagangan kah? Supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran, karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
1: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran utuh kondisi ekonomi di Maluku. Demikian Lina Tehupuri melaporkan.
0: Ya, dan pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas 1000 Pulau untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rivaldi Artas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda.
3: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

Kemiskinan seringkali menjadi siklus yang sulit diputuskan. Keterbatasan ekonomi menghalangi akses pendidikan yang layak, yang kemudian berujung pada rendahnya peluang pekerjaan dan pendapatan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali mewarisi kondisi yang sama, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Untuk memutus rantai ini, perlu ada intervensi yang kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Ya, selamat siang saja untuk Anda pendengar. Cuaca lagi kurang bersahabat ya di hari ini. Mungkin Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan, mungkin harus sebaiknya sedia payung sebelum hujan ya. Atau mungkin sedia mantel sebelum Anda berkendara ya, berkendara roda 2. Informasi menarik untuk Anda pendengar, ya, mengenai Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait penyusunan roadmap kecerdasan buatan atau AI di Indonesia. Ia menyebut Komdigi tengah menyiapkan regulasi dan juga pedoman ketika AI yang diharapkan segera diterbitkan ya pendengar. Menurut Rifki, perkembangan AI ini menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif terus memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan etika pemanfaatan AI. Dia menegaskan AI seharusnya dimanfaatkan sebagai pendukung proses kreatif yang memberikan nilai tambah bagi para kreator, dan menurutnya teknologi tersebut tidak semestinya menggantikan peran musisi, seniman maupun pelaku kreatif lainnya di Indonesia. Nah, Rifki sendiri juga mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan rasa ketidakadilan di kalangan pelaku industri musik. Salah satunya menyangkut tata kelola sistem kolektif, termasuk pengawasan dan audit lembaga terkait pengelolaan hak para musisi.

0: 好像差别啊，别啊，别。
1: Jawab kamu gini om dah.
2: Ya salah mencet.
3: Di sana. No?
2: Oh on. Oh, no.
4: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
5: Lari.
4: Salah.
5: Masuk ke dalam rumah.
4: Salah.
5: Naik motor, kabur?
4: Salah.
5: Panjat pohon?
4: Salah besar.
5: Terus? Rebahan aja.
4: Tetap salah.
5: Lah, terus apa dong?
4: Drop, cover, hold on.
5: Apa tuh?
4: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
5: Oh.
4: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
5: Siap, Fedri.
6: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Ya, Pro 1 RI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Saatnya saya ajak Anda untuk kita mengikuti dinamika Maluku sore untuk edisi hari ini.

0: makanya ini data semua pihak harus mari. Katon cinta katon pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas.
1: Efisiensinya juga dipertanyakan, ikan itu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terus mengusut dugaan korupsi proyek revitalisasi pembangunan SMA Negeri 29, Kabupaten Seram Bagian Barat. Kasus proyek bernilai miliaran rupiah tahun anggaran 2025 ini kini sudah resmi naik ke tahap penyidikan. Penyidik fokus menelusuri dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran demi menyusun konstruksi perkara secara utuh. Untuk menguak kasus ini, polisi sejauh ini telah memeriksa sedikitnya 27 orang saksi dan menargetkan total hingga 50 orang untuk dimintai keterangan. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menegaskan, pemeriksaan akan menyasar semua pihak yang mengetahui proyek di Dusun Air Papaya tersebut. Termasuk diantaranya adalah kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan. Penyidik kini juga mendalami informasi krusial terkait dugaan pemindahan dana proyek tahap pertama sebesar 4,6 miliar rupiah serta tahap kedua sebesar 2,1 miliar rupiah ke rekening pribadi kepala sekolah. Meski begitu, pihak Polda Maluku menegaskan informasi tersebut masih didalami melalui penelusuran aliran dana dan dokumen keuangan. Polisi berjanji akan mengusut tuntas kasus yang mencederai program strategis pendidikan masyarakat ini secara profesional. Berita lain, BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026. Laporan Lina Tehupuring.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
0: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katon cinta katon pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas. Iya. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini? Pertanian kah, industri kah, perdagangan kah? Supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
3: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran utuh kondisi ekonomi di Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Setelah melalui rangkaian penyelidikan panjang, tim penyidik Gakum Kementerian ESDM akhirnya menetapkan 25 orang sebagai tersangka dalam kasus tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Penetapan ini diumumkan langsung oleh Dirjen Gakum Kementerian ESDM, Jeffrey Huai, dalam konferensi pers di Aula Kejaksaan Tinggi Maluku. Langkah tegas ini diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara bersama Bareskrim Polri terhadap belasan saksi dan berbagai dokumen petunjuk. Dari total 25 tersangka, 12 orang diantaranya sudah resmi ditahan. Mengejutkan, mayoritas tersangka yang diamankan merupakan warga negara asing asal Cina, yakni sebanyak 11 orang, sementara satu lainnya adalah warga negara Indonesia. Untuk 13 tersangka sisanya yang belum berhasil ditemukan, penyidik memastikan mereka kini telah resmi masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kementerian ESDM menegaskan, proses hukum kasus Gunung Botak yang sudah karut-marut sejak tahun 2011 ini tidak akan berhenti sampai di sini. Penyidik masih terus memburu pihak-pihak lain yang terlibat demi memberikan jaminan keadilan yang independen bagi masyarakat Maluku. Penegakan hukum ini juga menjadi bentuk dukungan pusat terhadap program penataan tata kelola pertambangan rakyat yang sedang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Pendengar, distribusi guru hingga PPDB jadi agenda utama rapat kerja pemerintah Kota Ternate bersama Dewan Pendidikan. Laporan Irene Hari Cahyani.
3: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus pengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
4: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan K. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil, saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
3: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Tofi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan. Irina Hari Cahyani melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyatakan komitmen penuh untuk mempercepat penetapan dan penegasan batas desa. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Bupati Asri Arman saat menggelar audiensi bersama Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Laode Ahmad P. Balombo. Pertemuan strategis ini fokus membahas dukungan pelaksanaan program ILASPP guna memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan menyelaraskan data spasial di Bumi Saka Mesenusa. Bupati Asri Arman menjelaskan, kepastian batas wilayah sangat krusial mengingat karakteristik wilayah Seram bagian barat yang kental dengan keberadaan desa adat dan hak ulayat. Melalui program berskala nasional ini, Pemda berharap tidak hanya menghadirkan kepastian hukum batas desa, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat adat setempat. Selain itu, penataan batas yang jelas dinilai akan membuat perencanaan pembangunan daerah ke depan menjadi jauh lebih efektif dan terarah. Sementara itu, pihak Kemendagri menyambut baik sinergi ini dan menegaskan bahwa program data spasial akurat ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik sosial di masyarakat. Lewat kesepahaman yang telah dicapai, Kabupaten Seram bagian barat kini ditargetkan menjadi daerah percontohan dalam mewujudkan kepastian batas desa yang selaras dengan pengakuan hak ulayat demi mendorong investasi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

0: Berita selanjutnya. Prajurit Satuan Kapal Patroli Kodairal 9 mengikuti penilaian simulasi penanggulangan kebakaran dalam rangka Bulan Profesi TNI Angkatan Laut tahun 2026. Kegiatan ini digelar di atas KRI Posepa 870 yang tengah bersandar di Dermaga Irian, Halong, Kota Ambon. Latihan ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan prajurit dalam menghadapi situasi darurat di kapal perang. Komandan KRI Dorang 874 Letkol Laut Eko Hadi menjelaskan, seluruh peserta dituntut memahami prosedur pemadaman secara menyeluruh. Materi yang dinilai meliputi kesiapan personel, penggunaan alat pemadam, teknik pemadaman, hingga koordinasi antar bagian di kapal. Semua aspek tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur kecepatan merespons insiden kebakaran di tengah laut. Sementara itu, Komandan Kodairal 9, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas berharap latihan ini dapat terus mengasah keterampilan prajurit Satrol. Langkah ini menjadi komitmen Kodairal 9 untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh demi menjaga keselamatan profesional, personel, maupun material kapal saat menghadapi berbagai tantangan tugas operasi ke depan. Pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani Maluku. Laporan Sahira Sangaji.
1: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menggandeng Direktorat Perkebunan Kementerian Pertanian untuk memperkuat pengembangan bibit kelapa di Kabupaten Maluku Tengah sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan unggulan Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku Gunawan menjelaskan, melalui sinergi dengan Direktorat Perkebunan, pihaknya berupaya memperkuat sistem pembenihan kelapa sekaligus mendukung pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Kolaborasi tersebut telah dibahas dalam kegiatan koordinasi dan monitoring pengembangan pembenihan kelapa yang dilaksanakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Maluku bersama Direktorat Perkebunan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung program prioritas Kementerian Pertanian di bidang pembenihan tanaman perkebunan.
2: Efisiensinya juga dipertanyakan gitu. Jadi saya kira terkait dengan kualitas itu berhubungan dengan bagaimana dia berbudidaya. Akhirnya dipanen itu kualitasnya juga nanti akan menurun ketika digiling jadi pecah-pecah darinya. Ini ya sudah sepuh, sudah tua, maka fungsi penyuluh ini yang penting. Mereka memberikan edukasi, memberikan pemahaman sekaligus mendampingi.
1: Selain pengembangan bibit unggulan, Gunawan menambahkan sinergi antar instansi terkait jadi penguatan program perkebunan khususnya pada komoditas kelapa dan pala. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pengembangan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku usaha di Maluku. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menilai sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam mempercepat pengembangan sektor perkebunan daerah sekaligus mendukung program swasembada dan modernisasi pertanian yang dicanangkan Kementerian Pertanian. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar rapat harmonisasi dan pemantapan terhadap 3 rancangan peraturan daerah sekaligus. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat pimpinan Kemenko Maluku ini berfokus pada regulasi penyelenggaraan perlindungan kekayaan intelektual. 3 wilayah yang tengah menggodok aturan ini adalah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kota Tual. Kepala Kanwil Kemenko Maluku, Saiful Sahri, menegaskan harmonisasi ini menjadi langkah vital untuk melindungi aset kreatif, budaya, serta komoditas lokal di Maluku melalui instrumen hukum yang sah. Regulasi yang matang dinilai akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif, sekaligus melindungi hak-hak para inovator serta kebudayaan lokal agar memiliki payung hukum yang kuat. Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting daerah, mulai dari Sekda Kota Tual hingga kepala instansi terkait. Demi efektivitas penyelarasan draft hukum, pembahasan teknis pasal per pasal langsung dibagi ke dalam 2 tim kelompok kerja. Melalui langkah ini, produk hukum daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi pembangunan daerah berbasis perlindungan hak kekayaan intelektual. Pendengar, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat langkah mitigasi keselamatan di destinasi wisata setelah tragedi di Pantai Nirun yang mengakibatkan gugurnya satu prajurit TNI AU dan seorang personil Polri saat menolong seorang pelajar. Laporan. Ya, baik pendengar, kita ke berita lain. Membawa keseruan pesta bola dunia ke wilayah kepulauan terluar Indonesia, Babinsa Desa Rumah Lewang Besar, Serda Jusup, menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 bersama masyarakat. Acara nobar yang dipusatkan di Kecamatan Pulau Wetang, Kabupaten Maluku Barat Daya ini berlangsung meriah dengan dipenuhi sorak-sorai dan gelak tawa warga. Meski digelar secara sederhana, kegiatan ini sukses menjadi wadah hiburan yang mempererat kebersamaan antara TNI dan rakyat. Bagi warga setempat, kehadiran Babinsa yang memfasilitasi layar lebar ini menjadi hiburan yang sangat dinantikan. Momentum menyaksikan pertandingan sepak bola kelas dunia ini juga dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi sosial yang efektif antara aparat teritorial dan masyarakat. Melalui interaksi hangat tanpa sekat sepanjang acara, semangat TNI Rakyat Bersatu, TNI Rakyat Jaya benar-benar tercermin di tengah masyarakat. Inisiatif positif ini mendapat apresiasi langsung dari Komandan Kodim 1511 MOA, Letkol Infantri Nuriman Siswandi. Dandim menegaskan, nobar Piala Dunia ini bukan sekedar hiburan, melainkan momentum penting untuk memperkuat ketahanan wilayah melalui pendekatan yang humanis. Pihak Kodim berharap sinergi yang telah terbangun erat ini dapat terus dipelihara demi mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif di Pulau Wetang.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat berikan data akurat dalam sensus ekonomi 2026. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku mendukung pengembangan sektor pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi petani Maluku. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat sore.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

gak sih buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat? Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu Prunus, kersen itu Muntinia.

pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
2: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Pro1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Budi Winwatimena mengimbau seluruh masyarakat yang berencana menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia agar terlebih dahulu berkoordinasi dan melaporkannya kepada aparat keamanan setempat. Himbauan ini dirasa penting untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas selama perhelatan sepak bola akbar tersebut berlangsung. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang positif, namun kegiatan yang melibatkan banyak orang tetap harus memperhatikan aspek keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan sekitar. Dikatakan, Pemkot Ambon menginginkan suasana Piala Dunia menjadi ajang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan keamanan.
0: Sekian Cek Fakta.

Cuaca ekstrim merupakan jenis cuaca yang tidak terduga, tidak biasa, buruk atau tidak sesuai dengan musimnya. Cuaca ekstrim bisa dikatakan sebagai cuaca pada titik ekstrim bila dilihat dari distribusi historis, di mana kejadian cuaca tersebut kira-kira belum pernah terjadi sebelumnya. Cuaca ekstrim dikategorikan demikian berdasarkan riwayat cuaca di suatu tempat. Beberapa jenis cuaca ekstrim yang umum terjadi meliputi gelombang panas, gelombang dingin, kekeringan, dan peristiwa hujan deras, serta badai seperti siklon tropis. Dampak dari cuaca ekstrim dapat berupa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, serta dampak sosial pada kesehatan manusia dan ekonomi. Salah satu jenis cuaca ekstrim, yaitu cuaca buruk, merupakan jenis cuaca yang dapat secara langsung berisiko menelan korban harta dan korban jiwa. Perubahan iklim juga dapat membuat cuaca ekstrim lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Cuaca ekstrim dapat memiliki dampak besar pada masyarakat dan pada ekosistem. Cuaca ekstrim juga dapat mengakibatkan hilangnya nyawa, kerusakan pada infrastruktur, dan kerusakan ekosistem. Berbagai aktivitas manusia dapat memperburuk dampak dari cuaca ini, seperti perencanaan perkotaan yang buruk, pengerusakan lahan basah, dan membangun pemukiman di daerah ayap.

Ya bro, satu riambon kanal inspirasi dan juga informasi dari Syakira dengan Dai Dai ya. Wow. FIFA World Cup 2026 pendengar, ini tengah memasuki babak 32 besar nih ya. Kita nantikan saja untuk beberapa hari ke depan ini bakal seru ya. Salah satunya mengenai Jepang. Nah pendengar, Jepang mencatatkan sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian tersebut diraih setelah Samurai Biru bermain imbang satu sama melawan Swedia pada laga terakhir grup F di Dallas, Texas ya. Hasil tersebut membuat tim asuhan Hajime Moriyasu mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin. Jepang mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup. Keberhasilan ini juga diwarnai catatan impresif. Jepang lolos ke fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan sepanjang fase grup. Torehan tersebut menjadi kali pertama mereka melewati fase grup dengan status yang tak terkalahkan di turnamen Piala Dunia. Sebelumnya pendengar, Jepang membuka perjalanan di grup F dengan hasil imbang 2 sama melawan Belanda. Samurai Biru kemudian meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Tunisia sebelum menutup fase grup dengan hasil seri 1 sama kontra Swedia. Dari 3 pertandingan tersebut, Jepang berhasil mencetak total 7 gol. Jumlah itu menjadi rekor gol terbanyak yang pernah dibukukan Samurai Biru dalam satu edisi Piala Dunia. Nah pendengar, keberhasilan Jepang juga menjadi kabar mengembirakan bagi sepak bola Asia. Dari 9 wakil Asia di Piala Dunia 2026, Jepang menjadi yang pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar. Sebelumnya Korea Selatan sempat berpeluang menjadi wakil Asia pertama yang lolos, namun tim asuhan Hong Yong-bo harus mengakui keunggulan Afrika Selatan dengan skor 0-1 pada laga terakhir grup A. Nah, Kesatria Taegu ini akhirnya harus turun ke posisi ketiga klasemen, sementara Yordania dan Qatar lebih dulu dipastikan tersingkir dari persaingan Piala Dunia 2026. Di babak ke 32 besar nanti nih ya, pendengar, Jepang akan menghadapi tantangan berat dengan bertemu juara grup C, Brazil, pada 30 Juni 2026. Pertandingan tersebut diprediksi bakal menarik karena menjadi pertemuan ulang kedua tim setelah laga uji coba pada Oktober tahun lalu. Wow ya, seru nih ya pendengar. Jadi kita tunggu saja di babak 32 besar ini siapa yang bakalan gugur nantinya dan akan melaju di babak 16 besar ya. Secara ini pertandingan yang benar-benar dinantikan, Jepang versus Brazil dan juga Maroko versus Belanda.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya. Karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Pelaut Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Pelaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Tahukah Anda, teknologi digital memudahkan banyak hal, mulai dari komunikasi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang, bukan sekedar hiburan. Karena masa depan ada di genggaman Anda.

baik mendengar informasi yang menarik untuk Anda ya. Dan kita di informasi sepak bola nih ya pendengar. Tadi saya sudah kasih mengenai Jepang yang sudah lolos di babak ke 32 besar ya pendengar, dan nanti dia akan bertarung melawan Brazil. Kita lihat saja di babak 32 besar siapakah yang bakalan lolos nanti di fase grup ini ya pendengar. Dan pendengar, ngomong-ngomong soal ya soal timnas Prancis, ini baru saja memastikan tiket menuju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, di tengah euforia kemenangan tersebut, Leo Blus ini justru diterpa kabar air mata yang menyelimuti sang pelatih Didier. Nah, melansir keterangan Federasi Sepak Bola Prancis mengumumkan bahwa sang ibunda Didier ini meninggal dunia pada Selasa 24 Juni 2026 ya. Dan kabar tersebut membuat pelatih berusia 57 tahun itu memutuskan meninggalkan Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat untuk kembali ke Prancis. Deschamps dikabarkan langsung pulang untuk berkumpul dengan keluarga dan menghadiri prosesi pemakaman. Keputusan itu diambil hanya beberapa jam setelah Prancis ini memastikan langkah ke fase gugur usai mengalahkan Irak dengan skor 3-0. Nah, kepergian Deschamps ini menjadi pukulan emosional bagi skuad Les Blues yang tengah menjalani turnamen besar. Dan sosok yang membawa Prancis meraih banyak prestasi itu kini harus menghadapi kehilangan besar dalam kehidupan pribadinya. Ya, dan pendengar, dalam pernyataan resminya ini menyampaikan belasungkawa ya untuk pelatih itu dari Federasi Sepak Bola Prancis. Federasi juga menegaskan bahwa seluruh anggota tim nasional turut merasakan kesedihan atas musibah yang menimpa pelatih mereka. Ya, dan bagi sepak bola Prancis, Deschamps ini bukan sekedar pelatih, ia adalah sosok yang membawa Les Blues menjuarai Piala Dunia di tahun 2018 dan juga mengantar tim mencapai final Piala 2022 sebelum kalah dramatis dari Argentina melalui adu penalti. Kini untuk sementara waktu, fokus Deschamps ini bukan lagi soal taktik atau strategi di lapangan. Sang pelatih harus menampingi keluarga dan juga melewati salah satu momen paling berat di dalam hidupnya ya. Oke, kita lihat saja ke depan nanti nih ya pendengar. Prancis nih bakal lolos ke babak 16 besar setelah ditinggal oleh pelatihnya atau gimana? Oke, jangan lupa untuk Anda selalu update terus informasi dari rri.co.id. Dan informasi ini menutup kebersamaan Anda dan saya untuk edisi hari ini ya pendengar. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa bermanfaat untuk Anda semua. Selamat sore dan selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi beraktivitas. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang menikmati sore hari Anda.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kehadiran proyek strategis nasional Blok Masela diharapkan menjadi momentum besar bagi pertumbuhan ekonomi Maluku. Namun, agar manfaat proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat daerah, diperlukan kesiapan SDM dan pelaku usaha lokal untuk terlibat secara aktif dalam berbagai tahapan pekerjaan. Sejumlah pihak menilai, Maluku membutuhkan vendor-vendor lokal yang berkelas dan memiliki daya saing agar mampu memenuhi kebutuhan industri migas berskala besar. Tanpa kesiapan tersebut, masyarakat dan pelaku usaha daerah dikhawatirkan hanya menjadi penonton di tengah besarnya investasi yang masuk. Menanggapi hal tersebut, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Maluku Samlatu Konsina mengatakan, pihaknya kini terus berupaya mempersiapkan dunia usaha lokal untuk menyambut peluang besar yang akan hadir melalui pengembangan proyek gas abadi Blok Masela. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menyiapkan pengusaha lokal harus naik kelas. Menurutnya, berdasarkan hasil kajian indeks bersama pihak Universitas Patimura Ambon, diperoleh bahwa secara umum kesiapan vendor lokal dan pengusaha daerah masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi standar yang dibutuhkan dalam proyek strategis tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian saat ini. Kami untuk Anda, selamat sore pendengar. Saya Josori temani Anda di jumpa kali ini hingga jam 12 malam nanti ya. Mereka sering seiring perkembangan teknologi yang cukup pesat, persaingan usaha, baik usaha kecil maupun usaha menengah cukup ketat ya. Oleh karena itu saat ini baik usaha kecil maupun menengah berlomba-lomba melakukan digitalisasi usaha. Hal ini bertujuan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin hari semakin canggih. Banyak sekali UMKM yang mengembangkan usahanya menggunakan teknologi berbasis internet, seperti membuat website untuk melakukan digital marketing sampai dengan memiliki e-commerce, yang nyatanya digitalisasi UMKM dinilai memiliki banyak sekali

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Investasi seperti properti telah lama dikenal sebagai salah satu bentuk investasi yang menjanjikan. Selain memiliki potensi peningkatan nilai yang tinggi, properti juga bisa menjadi sumber penghasilan pasif melalui penyewaan. Meski membutuhkan modal awal yang besar, keuntungan jangka panjang yang ditawarkan oleh investasi properti seringkali sebanding dengan risiko yang diambil.

Pendengar di luar sana mendung ya, bagaimana dengan usaha Anda di keadaan saat ini? Harapan kami semoga semuanya berjalan dengan segala baik. Berbicara mengenai manfaat digitalisasi bagi UMKM, digitalisasi ini bisa meningkatkan atau memungkinkan pelaku usaha ya memiliki jangkauan pemasaran yang lebih luas, bahkan bisa sampai ke pelosok negeri. Selain itu, UMKM juga dapat menjangkau penggunaan smartphone yang semakin marak. Seperti yang kita ketahui bersama pendengar bahwa perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai belanja online dibandingkan konvensional membawa keuntungan tersendiri bagi UMKM. Artinya, UMKM dapat menggunakan website dan aplikasi mobile sebagai sarana untuk memasarkan produknya. Kalau berbicara mengenai peningkatan pendapatan, pastinya ya, semakin luas jangkauan pemasaran suatu bisnis, maka penghasilan pun akan meningkat. Hal ini karena semakin luas jangkauan pemasaran akan diiringi dengan peningkatan penjualan, apalagi jika pelaku bisnis UMKM menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya.

pernah dengar kata stunting? Ini bukan cuma soal tinggi badan, tapi tentang masa depan. Stunting terjadi saat tubuh dan otak anak tidak berkembang secara optimal karena kekurangan gizi, terutama di 1000 hari pertama kehidupannya. Hasilnya, anak stunting bisa sulit berkonsentrasi di sekolah dan berisiko mengalami berbagai penyakit saat dewasa nanti. Tapi, stunting bisa dicegah. Mulai dari pemenuhan gizi yang baik bagi ibu hamil, hingga pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang seimbang. Cegah stunting sekarang, untuk masa depan yang lebih sehat dan bahagia.

dunia. Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Berdasar di luar sana hujan ya untuk saat ini di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya kayaknya berpotensi hingga malam nanti. Tetap jaga kesehatan Anda pendengar di tengah kondisi saat ini agar kita bisa bersama-sama sehat adanya. Menemani Anda di jumpa kali ini sejumlah informasi bakal terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya kutip ya dari laman rri.co.id. Kita akan lihat bagaimana perkembangan yang ada di sepanjang hari ini. Dan pendengar, kalau dilihat dari perkembangan yang ada, saya kutip untuk Anda dari laman rri.co.id, apa yang menjadi euforia di beberapa saat lalu begitu ya. Untuk hari ini, euforia Piala Dunia 2026 di 11 kabupaten kota Provinsi Maluku tak hanya terlihat melalui nonton bareng atau nobar, tetapi juga berubah menjadi pawai akbar yang melibatkan ribuan pendukung berbagai negara. Setiap kali tim unggulan meraih kemenangan, ribuan pendukung turun ke jalanan untuk merayakannya. Jalan-jalan utama di kota dipadati massa yang mengenakan atribut tim favorit, mengibarkan bendera hingga melakukan konvoi kendaraan. Melihat tingginya antusiasme masyarakat tersebut terhadap pesta sepak bola akbar, salah satu pemerhati olahraga Mahmud Moni mengatakan semangat ini perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, Asprov PSSI maupun klub lokal untuk membangun ekosistem pembinaan yang lebih baik. Mantan pemain Persiba Bantul itu mengatakan tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola menunjukkan bahwa olahraga tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun potensi ini juga perlu didukung dengan kompetisi usia dini yang berkelanjutan, pembinaan pelatih, penyediaan sarana latihan yang tentunya memadai, serta pembinaan klub secara profesional.

Pernah lihat kunang-kunang menyala di malam hari? Cahaya kecil mereka seperti bintang yang berkelap-kelip. Ternyata fenomena itu disebut bioluminesensi. Kunang-kunang punya organ khusus di perutnya yang memproduksi cahaya melalui reaksi kimia antara zat luciferin dan oksigen. Fungsinya bisa untuk menarik pasangan, komunikasi, atau bahkan peringatan bagi predator. Uniknya, setiap spesies punya pola cahaya berbeda loh. Jadi, cahaya mereka ibarat bahasa rahasia di kegelapan. Next time, kalau lihat kunang-kunang, ingat, itu bukan sekadar cahaya, tapi keajaiban alam kecil yang penuh makna.

0: Budi, oh, usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri, sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum.

Berikutnya untuk Anda pendengar informasi dari laman rri.co.id. Satuan Tugas Penataan Kawasan Hutan PKH menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengungkapan kasus pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Langkah penindakan yang dilakukan secara terpadu kini membuahkan hasil dengan ditetapkannya 25 tersangka oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Keberhasilan tersebut berawal dari kunjungan kerja Satgas PKH yang dipimpin Kasum TNI Legend TNI Richard Tampu Bolon ke Gunung Botak di April 2026. Kunjungan tersebut pendengar menjadi dasar penguatan koordinasi lintas instansi dalam menertibkan aktivitas tambang ilegal di kawasan hutan tersebut. Nah, penetapan para tersangka ya diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di 25 Juni kemarin. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku termasuk Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto, Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huai menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan gelar perkara bersama Bareskrim Polri. Dari 25 tersangka, sebanyak 12 orang telah diamankan yang terdiri dari 11 warga negara asing asal Cina dan 1 warga negara Indonesia.

Pernah gak sih lihat semut berjalan berbaris rapi? Tapi kok ya mereka suka berhenti sebentar kayak saldo sapa? Ada rahasia apa di balik kebiasaan unik ini? Ternyata semut itu punya bahasa khusus, yaitu feromon. Saat mereka saling sentuh antena, itu bukan sekadar hai, tapi pertukaran info penting. Di situ ada makanan, hati-hati bahaya, atau aku butuh bantuan. Bayangin kayak kita ketemu teman di jalan, terus sekadar bilang, diskon nih di warung sebelah, atau jalan itu ada lubang, awas. Nah, semut juga gitu. Hanya saja mereka nggak pakai TikTok buat viralin info. Uniknya, semut bisa bedakan teman satu koloni atau musuh dari baunya. Jadi, sapa menyapa ini juga cara mereka cek ID biar nggak salah squad. Jadi, lain kali kalau lihat semut ngobrol, ingat mereka lagi bagi info penting, bukan sekadar ghosting kayak mantan ya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi untuk Anda pendengar dari laman rri.co.id. Kali ini kita akan lihat mengenai euforia Piala Dunia ya. Di tahun ini 2026 tentunya mempunyai cerita tersendiri. Bagaimana cerita Anda dengan konvoi atau lain sebagainya? Kayaknya seru ya. Di hari ini aja dari pagi tadi kita lihat bagaimana euforia para pendukung timnas Oranye. Seru sekali kalau dilihat dengan banyak sekali video bahkan postingan yang meramaikan juga media sosial.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

Beragam ragam cerita menarik dan momen unik hiasi pekan kedua Piala Dunia 2026 ini pendengar kalau dilihat dari perkembangan yang ada. Rekor baru Messi resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan total 18 gol gitu ya. Persaingan sengit meraih top skor antara Messi, Mbappe, Haaland, dan Ronaldo.

0: Pendengar, Timnas Australia memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah bermain imbang 0-0 melawan Paraguay pada laga terakhir Grup D, duel yang berlangsung di Levin Stadium Santa Clara 26 Juni 2026 ini menjadi hasil yang cukup bagi Socceroos untuk mengamankan posisi runner-up grup. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil hati-hati ya, dan Australia serta Paraguay sama-sama menyadari bahwa hasil imbang sudah cukup menguntungkan posisi mereka di klasemen, sehingga permainan lebih banyak berkutat di lini tengah dengan tempo yang tidak terlalu terbuka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam pendengar, untuk Anda umat Buddha di manapun Anda berada. Jumpa kami ke ruang dengar Anda di saat ini. Terkhusus untuk Anda umat Buddha, nanti akan kami hadirkan juga renungan di malam ini untuk Anda semuanya, yang akan menghadirkan tentang makna berlindung kepada Tri Ratna. Bersama kami Pro 1 RRI Ambon, langsung kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Namo Buddhaya. Para pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam mimbar agama Buddha. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat mendasar dalam kehidupan umat Buddha, yaitu makna berlindung kepada Triratna. Setiap manusia membutuhkan tempat berlindung. Ketika hujan turun, kita mencari atap. Ketika panas terik, kita mencari tempat berteduh. Ketika menghadapi kesulitan hidup, kita mencari seseorang yang dapat memberikan dukungan dan pertolongan. Namun dalam perjalanan hidup, ada perlindungan yang lebih penting daripada perlindungan fisik, yaitu perlindungan batin. Perlindungan yang mampu memberikan ketenangan, kebijaksanaan, dan arah yang benar dalam menjalani kehidupan. Dalam agama Buddha, perlindungan tersebut dikenal sebagai Triratna, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Mari kita mengingat kembali perlindungan yang menjadi dasar kehidupan umat Buddha. Buddhang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Dhammang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Dhamma. Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Sangha. Pernyataan ini disebut tisarana atau tiga perlindungan. Namun, apakah makna sesungguhnya dari berlindung kepada Triratna? Apakah hanya mengucapkan kalimat tersebut? Ataukah ada makna yang lebih dalam? Inilah yang akan

Dalam Dhammapada ayat 188 sampai dengan 192, Sang Buddha bersabda, "Karena ketakutan, banyak orang mencari perlindungan ke gunung-gunung, hutan-hutan, taman-taman, pohon-pohon, dan tempat-tempat keramat. Tetapi, perlindungan demikian bukanlah perlindungan yang aman, bukan perlindungan yang tertinggi. Barang siapa berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka dengan kebijaksanaan ia memahami empat kebenaran mulia. Itulah perlindungan yang aman, perlindungan yang tertinggi. Dengan perlindungan itu, seseorang terbebas dari penderitaan." Para pendengar yang berbahagia, melalui petikan Dhammapada ini, Buddha mengajarkan bahwa perlindungan sejati bukan terletak pada benda-benda luar, melainkan pada pemahaman dan pelaksanaan Dhamma yang membawa kita keluar dari penderitaan. Berlindung kepada Buddha bukan berarti memohon keselamatan kepada sosok Buddha seperti seseorang memohon mukjizat. Berlindung kepada Buddha berarti menjadikan Buddha sebagai guru agung dan teladan kehidupan. Kita mengagumi kebijaksanaannya, kasih sayangnya, kesabarannya, dan perjuangannya dalam menemukan jalan menuju kebebasan dari penderitaan. Ketika kita berkata, "Buddhang saranang gacchami," sesungguhnya kita bertekad, "Aku akan belajar mengembangkan kebijaksanaan seperti Buddha. Aku akan berusaha mengurangi kebencian dan keserakahan. Aku akan berusaha menjalani hidup dengan kesadaran." Buddha menunjukkan jalan, tetapi kita sendiri yang harus melangkah. Ada suatu kisah tentang anak dan lentera. Pada suatu malam yang gelap, seorang anak berjalan bersama ayahnya melewati jalan setapak. Anak itu membawa sebuah lentera kecil. Ia berkata, "Ayah, cahaya lentera ini sangat kecil. Apakah cukup untuk menerangi jalan panjang ini?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Kita tidak perlu melihat seluruh jalan sekaligus. Cukup melihat beberapa langkah di depan, lalu terus berjalan." Demikian pula Buddha, beliau bukan seseorang yang memindahkan kita secara ajaib menuju kebahagiaan. Beliau adalah penerang jalan, beliau menunjukkan arah. Kitalah yang harus melangkah dengan usaha sendiri.

Para pendengar yang berbahagia, perlindungan kedua adalah Dhamma. Dhamma adalah kebenaran yang ditemukan dan diajarkan oleh Buddha. Dhamma mengajarkan tentang hukum karma atau hukum sebab akibat, empat kebenaran mulia, jalan mulia berunsur delapan, cinta kasih, kesadaran, juga kebijaksanaan. Ketika seseorang berlindung kepada Dhamma, ia menjadikan ajaran Buddha sebagai pedoman hidup. Bukan sekedar mengetahui Dhamma, tetapi juga mempraktekkannya. Karena Dhamma yang dipraktekkan akan memberikan manfaat nyata. Dalam kitab suci disebutkan, Dhammo hawe rakhati dhamma caring, yang artinya, Dhamma melindungi mereka yang menjalankan Dhamma. Bukan sekedar membaca Dhamma, bukan sekedar mendengarkan Dhamma, tetapi melaksanakan Dhamma. Ada suatu kisah tentang payung. Suatu hari seorang murid bertanya kepada gurunya, apakah Dhamma dapat menghilangkan semua masalah hidup? Guru menjawab, tidak. Murid itu terkejut. Lalu apa manfaat Dhamma? Guru kemudian membuka payung ketika hujan turun. Ia berkata, payung tidak menghentikan hujan, tetapi payung melindungimu agar tetap dapat berjalan. Demikian pula Dhamma. Dhamma tidak selalu menghilangkan semua masalah, tetapi Dhamma membantu kita menghadapi masalah dengan bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, perlindungan ketiga adalah Sangha. Sangha adalah komunitas para siswa Buddha yang menjalankan Dhamma dengan baik. Para bhikkhu, bhikkhuni, samanera, samaneri, dan umat yang sungguh-sungguh mempraktekkan Dhamma dapat menjadi teladan bagi kita. Mengapa kita berlindung kepada Sangha? Karena Sangha menunjukkan bahwa ajaran Buddha benar-benar dapat dipraktekkan. Mereka membuktikan bahwa kedamaian batin bukan sekedar teori. Mereka menjadi inspirasi bagi umat untuk terus berkembang dalam kebajikan. Ada suatu kisah tentang seorang pemuda. Pada zaman Buddha, hidup seorang pemuda yang mudah marah. Ia sering bertengkar dengan teman-temannya. Suatu hari, ia bertemu seorang bhikkhu yang terkenal sangat sabar. Pemuda itu sengaja menghina dan memaki bhikkhu tersebut. Namun, bhikkhu itu tetap tenang. Akhirnya pemuda tersebut bertanya, mengapa Anda tidak marah? Bhikkhu itu menjawab, jika seorang membawa hadiah dan hadiah itu tidak diterima, hadiah itu menjadi milik siapa? Tentu tetap milik pemberinya,
jawab pemuda. Begitu pula kemarahanmu, aku tidak menerimanya. Jawaban sederhana itu mengubah kehidupan sang pemuda. Dari kisah ini kita belajar bahwa Sangha dapat menjadi teladan nyata dalam kehidupan. Selanjutnya, Tri Ratna sebagai tiga permata. Mengapa disebut Tri Ratna atau tiga permata? Karena Buddha, Dhamma, dan Sangha merupakan harta yang paling berharga. Harta dunia dapat hilang, rumah dapat rusak, jabatan dapat berakhir, kecantikan dan ketampanan akan pudar. Namun, kebijaksanaan yang lahir dari Tri Ratna akan terus menjadi bekal dalam kehidupan. Lalu bagaimana cara mempraktekkan perlindungan kepada Tri Ratna? Para pendengar yang berbahagia, berlindung kepada Tri Ratna bukan hanya saat puja bakti, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya yang paling mudah yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, rajin mempelajari Dhamma, menjalankan Pancasila Buddhis, mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, menghormati dan mendukung Sangha, melatih meditasi secara teratur, dan tentunya menjadikan Buddha sebagai teladan dalam bertindak. Dengan demikian, perlindungan Tri Ratna tidak hanya menjadi ucapan, tetapi juga menjadi cara hidup.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar ke ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami untuk Anda di saat ini, drama radio. Kali ini persembahan RRI Bukit Tinggi dengan judul Kongsi di Balik Tempel.

0: Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi, kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian. Sekian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

Teman Anda di Jumpa Sajian saat ini pendengar. Selamat malam untuk Anda yang mungkin baru bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di kondisi cuaca saat ini memang agak hujan ya untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Kalau dilihat dari peringatan dini dari BMKG untuk informasi update peringatan dini, di hari ini pendengar memang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, untuk Saparua, Salahutu, Kabupaten Seremban Barat, Amalatu, Kota Ambon meliputi Nusa Niue, Sirimau, Baguala, Teluk Ambon, Lai Timur Selatan dan sekitarnya. Di Kabupaten Maluku Tengah untuk Pulau Haruku, Leihitu, Leihitu Barat, Saparua Timur, Kabupaten Seremban Barat meliputi Kairatu dan sekitarnya. Diperkirakan pendengar akan berlangsung hingga beberapa saat ke depan untuk kondisi cuaca hujan saat ini.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Informasi saya hadirkan dulu untuk Anda di sini, pendengar. Kita lihat perkembangan dari wilayah Maluku ya hingga saat ini seperti apa. Dan ini juga yang kami rilis untuk Anda di laman rri.go.id untuk perkembangan yang ada hingga saat ini. Dan berdasarkan informasi di laman rri.co.id, pendengar, ini terkait dengan kesiapan PSN Blok Masela jelang groundbreaking, begitu. Forkopimda Provinsi Maluku yang dipimpin Gubernur Maluku meninjau lokasi proyek strategis nasional Blok Masela, Blok Migas Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar di hari ini. Peninjauan ini, pendengar, dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur menjelang peletakan batu pertama proyek tersebut pada 30 Juni 2026. Juru bicara Gubernur Maluku Kasrul Selang mengatakan seluruh tahapan persiapan masih berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia memastikan hingga saat ini belum ada perubahan agenda groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada akhir bulan.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Saudara, ada informasi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda pukul 21 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi bersama dengan Rodiga Jakarta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B GCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KFPI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin dari daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu yaudah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar, boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise. Secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan dengan Bappenas, tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, kita lihat ya angkanya ya, takut keliru nih. RO pun itu dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, juga berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan Dirut LKBN Antara Gleni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fadjar Kusuma Aji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
13: saksi? Sebelum lunas. 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
15: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
15: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
16: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku Strategi Transisi Energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
17: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
16: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
18: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
16: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
20: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan kruso atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
21: Kalau begitu ada beberapa yang ikut city tour, ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Tapi memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Jadi dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sana sendiri.
20: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifula, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
4: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
22: Tanggal 28
4: Mei. Baru sampai sana.
22: Sudah mau
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
24: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Daule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
25: Nah, ini menjadi pelajaran penting juga ya dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
5: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Temani Anda di jumpa sajian kami di malam ini. Untuk semua Anda yang mau bergabung, boleh di ruang rindu, ruangnya Anda bersama kami. Pop Mancanegara 2010 hingga 2020-an yang mewarnai ruang dengar kita bersama di malam ini, pendengar, hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Ruang Rindu bersama Anda di sini, pendengar. Pendengar, saya nantikan Anda ya di layanan WhatsApp kami 081356245886. Untuk Anda yang ingin merequest, boleh lagu pilihannya bakal saya putarkan.

Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Tahukah kamu mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

0: Besok Bapak mau ke luar negeri urusan bisnis. Jika nanti kembali, Ibu mau dibelikan oleh-oleh apa? Kamu juga Yanti, kamu mau dibelikan apa? Ayolah, katakan saja. Bapak punya fee besar loh dari bisnis ini. Loh, Ibu sama Yanti malah diam-diam saja. Kenapa?
1: Ibu bukannya tidak mau Ayah belikan oleh-oleh di luar negeri. Yang Ibu mau, cukup belikan Ibu kain kebaya saja.
2: Yanti juga, Yanti cuma ingin Ayah belikan baju batik saja.
0: Hah? Apa alasannya?
3: Alasannya, kami lebih cinta dan bangga buatan bangsa kami sendiri. Begitu, Ayah.

tetap jaga kesehatan Anda, dan kami temani Anda pendengar malam ini Ruang Krisu. Pop Mancanegara 2010 hingga 2020-an. Beberapa lagu tadi Anda dengarkan Jason Derulo.

adalah sumber nutrisi bagi bayi. Selain bergizi, ASI juga telah terbukti dapat membantu melindungi bayi baru lahir dari infeksi serta resiko penyakit. Tidak ada yang bisa menandingi kehebatan ASI. Bahkan, para ilmuwan yang mencoba untuk mereplikasi tidak bisa menemukan formula yang setara dengan ASI. Artinya, hanya seorang ibu yang dapat memproduksi ASI untuk anaknya. Tahukah Anda, tubuh wanita mulai dapat memproduksi ASI secara penuh dalam waktu 48 hingga 96 jam setelah melahirkan. Saat ari-ari bayi atau plasenta sudah keluar dari tubuh wanita, maka hormon estrogen dan progesteron menurun. Hal ini kemudian merangsang kadar hormon prolaktin meningkat. Hormon prolaktin adalah hormon yang merangsang tubuh memproduksi ASI. Hormon inilah yang mendorong kantung kecil alveoli memproduksi ASI. Alveoli mengambil protein, gula, dan lemak dari darah ibu. Semua bahan ini kemudian digunakan untuk membuat ASI. Jaringan-jaringan yang mengelilingi alveoli kemudian memeras kelenjar dan mendorong ASI keluar dari payudara.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Tahukah Anda, di tengah kesibukan hidup, seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang terjaga. Hangatnya silaturahmi terasa dalam hal sederhana. Sebuah pesan singkat, sapaan tulus, atau kunjungan kecil yang membawa senyum. Silaturahmi bukan hanya tradisi, tapi kebutuhan hati. Ia mempererat persaudaraan, menghapus kesalahpahaman, dan membuka pintu kebaikan. Tak perlu menunggu hari besar. Setiap hari adalah kesempatan untuk kembali terhubung. Karena sejauh apapun jarak memisahkan, silaturahmi selalu menemukan jalannya. Mari jaga hubungan, saling peduli, dan saling menguatkan. Karena hidup akan terasa lebih hangat saat kita tidak berjalan sendiri.

0: Kakak lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

0: Musik Jenjang Malam Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik Jenjang Malam, hadir di ruang dengar Anda pendengar ke depan di sekian saat.

0: sapa pung Ana, lihat dia kecil lawang.
1: Iya, itu Ima, Mama Mary dan Bapak Cak di sabla dong pung Ana teh.
0: Hi, dia sampai dia kena stunting. Coba bilang Mama Mary dong, bo, dia periksa di puskesmas dulu.
1: Iyui, abis dia pung bapak cuma kerja sa di plastik bakas, lalu jual pardon pung kebutuhan hari-hari tuh kio.
0: Oh siyo, do pung kondisi ekonomi begitu. Makanya Kang Ana tuh lihat dia senggar-sir.
1: Itu sudah iya, abis mau bagaimana lagi?
0: Padahal kalau katong mama-mama di kompleks nih, kalau mau patungan sadiki-sadiki, par bali domba rasa kilo begitu Pasti ima dia sih begitu.
1: Itu sudah iya, gizi buruk tuh kan salah satu penyebabnya kio, karena kondisi ekonomi lah itu.
0: Matulai onai, nanti bete yang bajalan bilang par mama-mama di sini. Lah katong patungan par baku bantu Mama Miri dong.
1: Iyo iya, kalau kamu mau pi bilang bete lah

Saudara, bercocok tanam di pekarangan rumah bukan lagi hal baru. Bercocok tanam memiliki banyak manfaat yang akan dirasakan oleh kita sendiri. Dengan menanam tanaman sendiri di pekarangan, kita bisa memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebutuhan gizi keluarga. Manfaatkanlah pekarangan Anda dari sekarang. Selain untuk kebutuhan pangan, juga dapat menambah ekonomi keluarga.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: kain tenun dari mana? Kok motifnya beda sekali dari kain biasa?
1: Ini kain tenun khas Maluku, Yoke. Motif-motif di sini itu ada ceritanya juga. Setiap motif punya makna sendiri. Misalnya yang ini nih, motif laut sama ombak. Itu melambangkan katong pun hidup di Maluku nih yang selalu dekat dengan laut.
0: Oh, berarti ombak tuh punya arti yang dalam, Kama?
1: Iya toh, Yoke. Laut itu kan sumber kehidupan katong. Tanpa katong cari nafkah, juga tanpa katong belajar bertahan hidup. Motif ombak itu juga menggambarkan katong punya semangat yang sempurna berhenti.
0: Lalu ada motif lain lagi, Kama?
1: Ada, seperti motif bunga. Itu simbol dari keindahan dan kesuburan alam di Maluku.
0: Wah, jadi kain tenun ini bukan cuma kain biasa, Toma?
1: Betul, Yoke. Kain tenun itu adalah warisan budaya katong orang Maluku. Jadi katong harus bangga dan jaga supaya akan sempurna, toh. Kalau katong seng peduli, siapa lagi yang akan melestarikannya?
0: Ayo, katong terus pakai kain tenun ini supaya budaya katong tetap hidup.

0: Wih, Ali tahu gak sing? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Yui, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ali rasa sing nyaman, blokir saja, sing usah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Katong semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

Peningkatan investasi adalah motor penggerak utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi yang masuk ke berbagai sektor membuka lapangan kerja baru, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan penyederhanaan regulasi, transparansi, serta kemudahan dalam proses perizinan, Indonesia berkomitmen menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para investor, baik dalam maupun luar negeri.

0: jumpa kita di musik jenjang malam. Sampai jumpa.
1: Beragam terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga kini bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kami akan lanjut siaran ini khusus lewat jalur digital di rri.co.id atau streaming kami. Namun kami akhiri menemani Anda di siaran terestrial kami di FM 105,1 MHz. Kita akan jumpa lagi tentunya untuk Anda pendengar di besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal

pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah kami menemani Anda di sepanjang hari ini, kita di Jumat 26 Juni 2026. Sampai jumpa lagi di besok hari, di hari Sabtu, dalam rangkaian acara yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda yang mendengarkan kami melalui jalur digital, siarannya akan lanjut untuk Anda hingga pagi nanti dengan beberapa jadwal pertandingan Piala Dunia yang akan kita ikuti bersama. Pendengar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda. Kami diri, saya Jos Rui, kru studio, teman-teman di studio Gunung Nona dan Paso untuk tim teknik, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Desain landscape pada plaza seremoni yang memadukan aspek estetika, fungsi ruang publik dalam prinsip pembangunan berkelanjutan berhasil membawa Ibu Kota Nusantara IKN meraih penghargaan dunia berupa Honor Award. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, mengatakan capaian itu semakin memperkuat posisi IKN sebagai ibu kota yang mengedepankan kualitas, estetika, dalam pembangunan berkelanjutan, sekaligus mendukung pengembangan Nusantara sebagai kota yang nyaman dan layak huni. Plaza Seremoni sendiri merupakan bagian dari kawasan sumbu kebangsaan yang terletak di depan Istana Negara dan Istana Garuda, sehingga menjadi pusat aktivitas kenegaraan sekaligus ruang interaksi masyarakat di Nusantara. Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional Perbanas Heri Gunardi menekankan bahwa konsistensi perbankan dalam membangun dana murah yakni tabungan dan giro menjadi pondasi yang tidak boleh diabaikan dalam menghadapi ketatnya likuiditas. Di samping itu, ia juga menegaskan pentingnya menjaga disiplin manajemen aset yang liabilitas di tengah likuiditas yang menyempit. Selain menjaga likuiditas, perbankan perlu menerapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif dan produktif dengan memprioritaskan sektor-sektor yang lebih produktif. Dari mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas usulan Washington mengenai Ukraina dalam pertemuan puncak di Alaska, dan usulan ini diterima oleh pihak Rusia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa hanya ada usulan, bukan kesepakatan tentang Ukraina selama KTT Amerika Serikat-Rusia di Alaska. Jika salah satu pihak dalam hal ini Amerika Serikat telah mengajukan usulan penyelesaian mengenai bagaimana menangani krisis ini dan pihak lain menyatakan persetujuan terhadap usulan tersebut, maka rasanya kurang tepat jika dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan. Itu disampaikan oleh perwakilan dari Rusia kepada para wartawan.

Dari dunia olahraga, pebasket Toronto Tempo, Marina Mohbra berhasil menyamakan rekor poin tertinggi dalam sejarah WNBA setelah mencetak 53 angka saat membantu timnya mengalahkan Los Angeles Spark 125-97 dalam laga musim reguler di Toronto, Amerika Serikat. Laman NBA mengatakan Mohbra menyamai rekor poin individual di liga yang sebelumnya dipegang oleh Liz Cambage saat pembela Dallas Wings melawan New York Liberty di tanggal 17 Juli 2018 silam. Penampilan gemilang Mohbra menjadi yang terbaik sepanjang sejarah sebagai tim ekspansi yang melakoni musim debut di WNBA. Pebasket berumur 29 tahun itu melampaui rekor poin individu di klub, yaitu 38 poin yang dua kali dibukukan oleh Brittney Shack.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgantara dan saya, Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-pandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia, namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti antara Portugal melawan Prancis? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih, ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan ya, Lionel Messi gitu kan. Tapi ya, dua-duanya nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara klub lawannya siapa, kalau jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan, bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat tweet. Pertandingan kedua dia ngamuk. Gitu kan.
1: Jadi
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin catatan kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai pengembira, karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid, dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka ya, saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Saya coba terima pendengar pada malam hari ini, Bung Aryo, boleh ya?
2: Boleh dong.
1: Baik, ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, halo, Pak, malam.
3: Iya. Warga Mas.
1: Ya, sama warga Jaya. Silakan Mbak Dian.
3: Antara Prancis ya, Prancis Norwegia ya.
1: Iya, lawan Norwegia, The Viking.
3: Iya, karena ini udah pernah ketemu belum tim antara Prancis sama Norwegia ini sebelumnya itu, Mas?
1: Sudah beberapa kali dan itu hasilnya sama. Sekali menang, sekali kalah, tiga kali seri kalau nggak salah. Kalau nggak salah nanti bisa dikoreksi, Bung Aryo. Ya, terus lalu apa?
3: Kayak ini sulit untuk diprediksi ya, Mas ya.
1: Iya.
3: Kayak ini kalau untuk ketalinya kayak bilang imang juga nggak apa-apa.
1: Oke, iya. Emang kalau imang juga tertanya dulu loh sih. Baik, ya, baik. Terima kasih, Pak Dian. Ya, Pak Herman di Kupang. Selamat malam, salam olahraga.
4: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Herman.
4: Ya, saya Prancis lawan Norwegia ya.
1: Iya.
4: Ya, memang kalau apa kan keduanya sudah cukup besar ya. Dan memang nanti sebenarnya pertandingan kayaknya keduanya tidak terlalu ngotot untuk menang.
1: Oke. Okay.
4: Halo?
1: Iya, lalu kalau nggak terlalu ngotot untuk menang, lalu?
4: Ya, kedua-duanya tidak terlalu ngotot dengan, tapi mereka ekonomis untuk bermain saja karena untuk mengejar gol dari misalnya Mbappe sama Haaland juga kayaknya mereka dua agak sulit juga. Mungkin pelatih akan lebih meminta untuk pertandingan berikutnya.
1: Oke, baik. Ya. Baik kalau gitu. Makasih Pak Herman. Ya, tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara ya. Untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main, kali salah, pulang, kampung. Gitu, kan. Dengan penyisian ya, kita main tiga kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kita ngomongin Piala Dunia ini panjang kan. Untuk bisa sampai ke partai puncak, ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua okay. Tim ini bermain terbuka.
1: Oke, okay, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Yeah. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 yeah. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Karena biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Iya, baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang hari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang betul. Juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Betul. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner-up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin ya. Sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu satu sebuah pertanyaan dan akhirnya ada adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya, artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Partai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang enak sedap-sedap dan tapi enggak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya, iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih jalan, lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena mereka terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan. Dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
1: Jadi
2: stylenya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di Tanggana ya.
1: Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh. Aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana ya, mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Yeah.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam spek performan ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu, mau kita ngomongin Harry Kane, Kylian Mbappe, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik. Dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan, bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya, dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Jaya selalu ya.
1: Jaya. Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kini nanti kami hadirkan bagaimana jalan pertandingan Piala Dunia 2026 di grup I bertanding antara Norwegia melawan Prancis. Meskipun dua-duanya sudah dipastikan lolos, ada anggapan bahwa nanti jangan-jangan mainnya safe, tapi tidak juga karena juara grup akan bertemu dengan siapa, lalu runner up grup akan bertemu dengan siapa, itu sudah terbaca. Sehingga tergantung bagaimana keinginan dari pelatih lalu juga official dan lain sebagainya untuk bisa melaju ke langkah-langkah ke babak-babak selanjutnya. Mana yang dirasa secara hitung-hitungan lebih mudah untuk dihadapi lawan berikutnya. Pasti akan berhitung dengan hal itu. Terutama juga untuk mengejar sepatu emas. Dua penyerang antara Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe ini juga bersaing dengan Messi dan lainnya, penyerang-penyerang negara lainnya, termasuk juga penyerang Kanada sudah mencetak hat-trick kemarin itu. Bagaimana, apakah akan diturunkan atau justru malah disimpan tenaganya untuk pertandingan lebih krusial lagi? Oh, Pak Andi di Bengkulu. Halo Pak Andi. Oh, terputus ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah berinteraksi. Dan pendengar, kini kami hadirkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pembukaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 yang beritanya sudah disampaikan juga oleh reporter RRI Bung Sugandi Afri dalam Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Secara utuh berikut kami hadirkan selengkapnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Yang saya hormati Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai penyelenggara, Profesor Brian Yuliarto. Yang saya hormati Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia yang sekaligus adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Profesor Dr. Insinyur Edward Wolok. Para Menteri Koordinator, para Menteri, para Kepala Badan, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Yang saya hormati, para rektor, para guru besar, para direktur perguruan tinggi, direktur politeknik, pimpinan lembaga layanan pendidikan tinggi, para dekan, para dosen, seluruh sivitas akademika dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, para hadirin tamu undangan, serta rekan-rekan pers dan media yang hadir. Saya minta maaf, saya tidak sebut satu persatu Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Juga para rektor universitas, para guru besar, saya juga minta maaf karena cukup banyak. Rektornya saja di sini, rektor dan pimpinan 261. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sebut satu-satu, saya dimarahin oleh panitia. Tapi tentunya ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya untuk bicara di hadapan begitu banyak guru-guru besar. Saya selalu berpendapat bahwa para guru besar adalah orang-orang yang terpintar dari sebuah negara. Jadi, kalau negara mau bangkit, negara mau maju, memang harus dimanfaatkan atau digerakkan potensi dan kemampuan dari kampus-kampus, dari universitas. Saudara-saudara sekalian, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia, atas segala berkah dan kebaikan yang diberikan kepada bangsa kita. Kita masih menikmati keadaan damai di tengah dunia yang penuh perang, pertikaian, kebencian, permusuhan. Kita bersyukur atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita bisa hadir pada acara Sarasehan Kebangsaan dengan tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia. Dalam rangka konvensi sains dan teknologi Indonesia. Ini adalah kehormatan yang besar bagi saya untuk bisa bertemu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Saya pernah bertatap muka dengan para rektor dari seluruh Indonesia dan ini adalah keempat kalinya saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai Presiden Republik Indonesia ini keempat kalinya. Dua kali di Istana Merdeka, satu kali di ITB. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya katakan tadi, bukan basa-basi, memang kenyataan demikian. Saudara-saudara yang menjadi guru besar adalah memang orang-orang terpinter yang dimiliki bangsa Indonesia. Karena itu, setiap inovasi, setiap perubahan, setiap kemajuan di setiap bangsa selama peradaban manusia selalu berasal dari pemikir-pemikir yang terbaik. Semua perkembangan kehidupan manusia itu ditentukan oleh sains dan teknologi dalam arti yang luas. Dari kelompok-kelompok kecil manusia yang hidupnya berpindah-pindah mencari makan, akhirnya menemukan teknologi pertanian. Muncullah masyarakat-masyarakat agraris, ratusan tahun, ribuan tahun perkembangan manusia. Sampailah kita di kondisi sekarang. Saudara-saudara, kita bernegara, kita berbangsa, tujuannya harus kita faham dan kita mengerti, yaitu untuk mencapai suatu kehidupan yang layak dan yang baik untuk rakyat kita. Itu tujuan bernegara. Semua adalah jalan menuju itu. Karena itu, saya sebagai insan, sebagai individu yang diberi kepercayaan oleh bangsa Indonesia untuk memegang kendali pemerintahan adalah tugas saya, adalah kewajiban saya untuk menghadapi dan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bangsa kita dan mencari solusi terhadap kesulitan-kesulitan itu. Dan dengan demikian, saya dari awal sangat sadar peran dan penting para ilmuwan, para guru besar. Dan karena itu, kalau saudara simak, hampir di setiap bidang pemerintahan yang kunci, saya ikut sertakan profesor-profesor dalam posisi-posisi yang sangat menentukan. Saudara-saudara. Salah satu ilmu kepemimpinan yang saya dapat dalam perjalanan saya adalah bahwa seorang pemimpin, seorang nakoda, harus seorang nakoda yang mau aman membawa kapalnya sampai ke tujuan, dia harus punya awak yang handal. Itu pelajaran kepemimpinan yang paling dasar. Kalau kita mau menang sepak bola, kita harus punya manajer yang baik, coach yang baik, pelatih-pelatih yang baik, tukang pijit yang baik, tukang bawa minuman yang baik, dan kesebelasan yang terbaik. Baru kita bisa jadi juara. Sama di semua bidang. It is not the technology, it is not the equipment, it is the men and the women behind the equipment. Ini yang kita sadari. Percuma kita punya pesawat yang paling canggih, pilotnya tidak handal. Jadi saudara-saudara, dengan kesadaran itu, saya sangat berterima kasih atas inisiatif konvensi ini yang mengikutsertakan sebuah sarasehan kebangsaan. Saudara-saudara sekalian, saya di hadapan saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa peranggapan saya. Selalu dalam setiap pertemuan, saya menyampaikan ini, peranggapan. Saya berperanggapan, kita semua di sini, semuanya adalah anak Indonesia yang cinta bangsanya dan rakyatnya. Kita berbeda, pasti. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, kita berbeda latar belakang, kita berbeda mungkin ideologi, kita berbeda sejarah, kita berbeda pengalaman. Saudara-saudara, ada apalagi profesi, ada yang dokter, ada yang

anak Indonesia yang cinta tanah airnya. Saya kira dalam perbedaan ini, kita harusnya bisa mencari titik-titik kebersamaan. Inilah yang saya lihat dari apa yang saya pelajari dari sejarah, karena salah satu hobi saya, passion saya adalah sejarah. Dari apa yang saya belajar dari sejarah ribuan tahun, bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama, itu bangsa itu yang bangkit. Bangsa yang elitnya selalu tidak bisa kerjasama, bangsa itu tidak bisa mencapai potensinya. Ini sejarah mengajarkan. Sampai hari ini, marilah kita lihat. Lihat di berita apa yang terjadi di Ukraina, di Eropa. Kalau kita lihat, rasnya sama, sukunya sama, agamanya juga banyak yang sama. Perangnya itu sampai puluhan ribu korban mati tiap bulan. Dan perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Perang di Ukraina sudah lebih lama dari Perang Dunia Kedua. Kita lihat apa yang terjadi di Gaza, di Palestina, di Lebanon. 90% dari Gaza rata. Mungkin sama akibatnya dengan Hiroshima atau Nagasaki. Lebanon sekarang seperti itu. Iran, seluruh negara Teluk, Yaman, kita tinggal lihat tiap hari. Perang di Afghanistan, perang di Baluchistan, perang di Myanmar, semakin dekat. Perang antara Muang Thai dan Kamboja. Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama. Jadi saudara-saudara, bernegara saya kira kita perlu untuk renungkan masalah bernegara. Saya kira saudara-saudara, ini adalah kata-kata pembukaan saya. Saya selalu berusaha dengan persuasi. Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat. 4 kali tidak diberi mandat. 4 kali saya kalah. Tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat. Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang 4 kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu, kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat, kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa. Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan.

0: Kita mengerti. Kita mungkin tidak puas. Tapi alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh. Tiap pemilihan gaduh. Yang kalah ribut. Yang kalah ribut. Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu? Silakan. Kalau ada yang berpendapat lain, hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu produktif, sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan, saudara-saudara. Karena itu saya berkali-kali saya datang kepada kampus. Saya datang, saya minta orang-orang terpintar, tanya Pak Brian, tanya Profesor Sigit. Saya tanya Profesor-Profesor IPB, kenapa kita tidak bisa punya benih gandum? Kenapa kita harus impor gandum? Saya tanya, kenapa kelapa sawit per hektar di Malaysia produktivitasnya lebih dari kita? Kenapa? Saya selalu minta mereka, kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri? Saya berdiri di depan saudara-saudara, kalian yang PhD, kenapa kita tidak punya? Kita beli mobil, kita beli motor 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%, dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia. Risikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia. Waktu bulan-bulan pertama ya lumayan, kecuali kalau hujan keras. Kalau hujan keras sempat bocor juga itu. Tapi saya kembalikan Profesor Sigit, gimana nih mobil presiden bocor? Perbaiki. Tidak apa-apa. Minimal kita mulai. Kita harus berani mulai. Kita adalah negara keempat terbesar di dunia. Kita adalah negara yang kekayaannya luar biasa. Jadi saudara, ini sebagai pembukaan. Nanti intinya belum. Ini jadi wartawan dengan segala hormat. Wartawan sudah keluar ya? Waduh. Oh, masih ada. Para media, saya hari ini mau bicara dari hati ke hati kepada guru-guru besar. Saudara-saudara. Jadi dengan hormat saya mengundang para wartawan untuk minum kopi di luar. Ya, saya yakin Pak Brian sebagai penyelenggara sudah siapkan kopi-kopi yang bagus. Karena di sini, saudara-saudara, saya mau bicara dengan saya mau beri apa yang saya punya. Saya mau beri data fakta apa yang saya punya. Dan saudara-saudara, sebagai ilmuwan, monggo kaji, teliti, pelajari. Kalau data-data fakta-fakta itu secara saintifik saudara sudah nilai, saudara anggap relevan, silakan.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
4: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
5: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
4: Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
5: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
4: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
5: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
4: Yep.
5: Pembagian monetisasi es. Pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
4: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
5: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
4: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
5: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus Aprimawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guaira yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memasang final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojonegoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Udah apa lagi nih Bang?
3: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini, dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: Penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan Said Iqbal mendorong penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang disampaikan DPRK Mimika. Komitmen ini disampaikan saat menerima audiensi panitia khusus mogok kerja DPRK Mimika di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2026 atau hari ini. Ketua Pansus Moker DPRK Mimika, Derek Tonoye, mengatakan pihaknya datang untuk memperjuangkan hak pekerja. Hak ini dinilai belum memperoleh penyelesaian selama hampir 9 bulan. Menurut Derek, Pansus Moker dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Pendengar, kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat, dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, Wakil Ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu Pimpinan dan Anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview. Jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP. Dari Astacita ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator, maupun fasilitator. Next. Selanjutnya, Bapak Ketua, Bapak Pimpinan, dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengairan sampah dan penghijauan, dan program 3 juta rumah, 1 rumah juta rumah dibangun dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam pagu indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan pagu indikatif sebesar 913,82 miliar. Yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar, dan non-operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program, satu program 3 juta rumah, di pagu indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, pagu indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI pagu indikatif 15,41 miliar, yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar, ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera pagu indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi pagu indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai pagu indikatifnya. Next, lanjut. Nah. Kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun, DIPA-nya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, di antaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC. Demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal, sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya, sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi, bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun, ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan, dan anggota, bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasional hanya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non-operasional ini masih belum ada anggarannya.
2: Bentar, Pak. Sebentar, saya potong dulu nih. Operasional ini termasuk MONEP, Pak, bukan, Pak?
1: Belum, Bapak.
2: Belum. Berarti anggaran untuk MONEP belum ada?
1: Belum ada.
2: Oke, lanjut dulu, Pak. Silakan. Ya. Nggak repot nih, Pak, kalau nggak ada MONEP, Bapaknya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
1: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
2: Baik. Ya.
1: Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi hampir sama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing Dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100, ini kebutuhan anggarannya, Pak, yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal, apabila diizinkan, Pak Ketua, langsung untuk yang indeks eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat aja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagu indikatif Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum, ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya, ada biro perencanaan dan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan BMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengelolaan SDM dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu kemudian next, lanjut, ya, pemanfaatannya, lanjut.
2: Sebentar, sebentar, Pak. Ya, Pak, Pak Sekjen. Coba kembali lagi dulu. Ya. Yang di Banggar siapa, ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul Ali di Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji, Pak. Oke. Okay. Nah, biro perencanaan belum ada duitnya. Kemudian biro SDM, perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya enggak ada. Contoh, ini sengaja saya potong dulu, Pak, karena menurut saya ini sangat prinsip, ya. Kalau di biro SDM belum ada duitnya, biro keuangan dan barang milik negara nih, Pak, BMN-nya. BMN-nya apa nih, barang milik negara, ya? Ya, kemudian biro pengadaan barang dan jasa belum ada anggarannya selain gaji pegawai. Pusat data belum ada, pusat pengembangan SDM belum ada, biro komunikasi publik belum ada anggaran termasuk biro hukum, masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati, karena ini mitra kita, ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan? Ini hanya biro umum, Pak. Hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
0: Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasi, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa

Awan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

Pendengar politik dimanapun Anda berada, usai sudah kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa dini hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan

lawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbincang nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Dania. Berikan lagi pada Rizky Rido, kerjasama dengan Lita Soela. Lepaskan tenaga, masuk.

Berita.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Iya loh, itu semua. Just me
0: doang. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
2: Wah, Mar, aku kru wasalamu. Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Sama-sama.
3: Bunda, jangan sama main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elok-elok buang, banyak kan itu.
3: Ah, indah lah Bunda, error in news.
5: Nomor apa kita pakai?
6: RRI digital saja tuh.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jes lah.
1: Linda, semangat ya, Mang.
2: RRINET, informasi, budaya, dan global. RRINET, radio visual.

RRINEM. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRINEM di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRINEM, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saja di Presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabumi Raka dan Menteri Kabinet Miraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Hutar-Hutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya bel, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I. Antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul setengah dua, sekitar setengah dua atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Ya, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita ingin menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
1: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbauan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu ya, kita fasilitasi seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja.
1: Iya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu Pak ya?
2: Iya,
1: iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target ya. Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum ya. Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
1: ya.
2: Termasuk mungkin nanti didukung dengan adanya Nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur
2: 6,35,
1: Pak?
2: 6,35, iya.
1: Oke.
2: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih Pak? Ide-ide iya. apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga
2: iya.
1: Mendapatkan ide dari Piala Dunia ini Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai, Pancerdor, itu masuknya tidak pakai tiket tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan atau hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih Pak ya, yang cukup indah di sana ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini Pak yang didukung Pak?
2: Gimana Pak?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina ya?
2: Iya.
1: Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini Pak ya?
2: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh Pak, nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini Pak.
2: Jadi RRI ini ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa dibawa juga ini Pak Mahmud.
2: Iya. Jadi pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabar ini waktu malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan Pak untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah tidak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
1: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini, semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita Pak. Terima kasih Pak, selamat pagi.
2: Sama-sama.
1: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi

0: melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Mm-hmm. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi. Karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung. Iya. Begitu, Mas. Iya.
1: Ada berapa titik ini, Pak, yang disiapkan untuk masyarakat, Pak?
0: Kalau sementara ini 2 titik, tapi mm-hmm. kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi yeah. pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD,
1: okay.
0: itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Oh, jadi selalu ada, Pak, ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya, Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini, Pak. Bagaimana?
0: Ya, tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, mm-hmm. Kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, iya. Ya, kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya.
1: Yeah.
0: Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi, terutama yang di PKOR W. Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
0: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi,
1: yeah.
0: kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
0: dini hari malam dengan pubu.
1: Iya.
0: Iya. Mm-hmm. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Wow, katanya. Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
0: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih. Tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari, iya, kadang-kadang iya. begitu kan. Nah, ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur, Pak.
0: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya. Gitu. Antusiasme
0: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat pelaku UMKM sendiri bagaimana nih, Pak, dengan adanya?
0: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, mm-hmm. masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya,
0: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Iya. Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini, Pak. Gimana itu, Pak?
0: Ya, tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton. Mm-hmm. Piala Dunia, namun tetap juga memberitaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Hmm. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free, Pak, ya, untuk masyarakat ya?
0: Iya, free. Hmm. Semua free.
1: Semua free.
0: Tapi ya? Kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh, Pak. Itu kan gimana? Mereka kan membantu.
0: Iya. Setelah
1: ini kan kita membantu ya, Pak, ya di situ ya.
0: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah, Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini, ya yang makanannya tetap beli dong. Gitu.
1: Ya, makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu
0: fasilitas
1: free gratis.
0: Fasilitas nobar, semua semuanya free.
1: Ya, tinggal datang, menikmati, dan yuk jajan di UMKM, gitu, Pak,
0: jajan
1: ya.
0: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Ya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini, Pak, yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
0: Ya,

0: di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja, kemudian OPD-OPD terkait di seputaran lokasi memang telah dikerahkan, baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
0: Oh iya, pasti, pasti, Mas. Kita prepare nanti mulai dari apa, perempat final, semifinal, terutama nanti semifinal dan final, kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa
0: yang
1: itu,
0: pasti,
1: Pak?
0: Meramaikan, ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
0: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas, ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi saya minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk hadir.
0: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan apa namanya perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
0: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana, Pak? Bagi
0: nanti
1: saya.
0: Dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
0: Oh, enggak
1: perlu, ya.
0: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu, ya.
0: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa, Pak, dampak perputaran ekonominya, Pak, terutama di
0: Alhamdulillah
1: sudah terasa.
0: Bisa
1: ini
0: nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
0: Alhamdulillah ya, mereka merasakan, ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
0: kan
1: iya.
0: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, Pak, ini kan momentum yang baik sekali, ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
0: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga, ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh, gitu kan? Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah, ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah, ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event, ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan, ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
0: Ya, baik. Sebagai Star Provinsi Lampung, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik.
0: Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya ya. Sudah berbincang bersama siap. Dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
0: Salam sehat, selamat pagi, Yo.
1: Ya. Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia
4: dibangun
3: putus sekolah, kemiskinan,
4: dan
3: terpaksa bekerja
4: hidup
3: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas
4: kondisi saat ini pada penghujung tahun 2024 rumah berukuran 4 kali
6: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK kenaikan harga BBM dan harga
7: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, untuk kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah ke sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dia mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tutup aja Pak. Kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
3: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan diingat ya Pak, Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angka ini ya, takut keliru nih, ke RO pun itu, dan kemudian di RO Directive itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
2: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa aja tadi, Pak? Iya.
3: Mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaan yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik, termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Oh, saja, Pak. Dilihat, Pak.
4: Pertama, ya.
1: Pak, tapi ini dipilih sebagai tersangka, kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di RRI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Tuh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan Timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum peralatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di grup I. Dan dua-duanya poinnya penuh, 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga sepatu emas bersamaan dengan Lionel Messi gitu kan. Tapi dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpan pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Bung bilang di petan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Pertandingan kedua dia ngamuk. Jadi menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada titik aman karena larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya itu di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak. Karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka setelah menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup I itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up I, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar kita tinggal apa, mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan, terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, mampu. dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kita ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa apa, hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apa namanya, apapun yang terjadi ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan. Ya. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 ya. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Iya, baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup lelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang hari kita
1: juga ya. Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup I nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang enak sedap dan tetap gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih jalan apa lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan punya mas kendala soal itu kan, dan apa namanya kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa apa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tandang ya. Gitu
1: ya. Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh. Aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu, makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Yeah.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Artinya saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena
1: nggak
2: semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk run goal gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena yang sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih memilih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya, dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara,
4: bukan sekedar

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

103 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan sisi golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang dari empat negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal, dan Irak. Ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya. Atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempati posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya. Contoh katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup. Bung Sabil.
0: Ya, hari ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner-up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua ketua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Nah, mereka kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang sebenarnya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup E yang ketiga, atau penyisihan grup area di kualifikasi grup E Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko untuk tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan kepemimpinan dalam pertandingan ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara ya. Contoh misalnya Ronaldo ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negara.

0: 545 0213862375 dan 0213866712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Bung. Selamat ini hari.
0: Jaya Pak Sarwi, selamat ini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Bung Anda.
1: Bung Yanto sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
1: Bung Yanto ya.
0: Iya.
1: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya.
0: Irak Senegal.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kalau saya sih Prancis, saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
1: Tapi keyakinan saya kalau Prancis enggak mungkin lah, enggak mungkin kalau enggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
1: Iya dong.
0: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
1: Olahraga
0: jaya. Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi, Pak Topo. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, bukan Pak Topo, tapi Pak Toto.
0: Oh, Pak Toto. Ya, baik. Mohon maaf, Pak Toto. Silakan prediksinya, Pak Toto.
2: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
2: Ya, saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini ya seperti permainan kemarin ya. terlalu membosankan. Ya, mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi ada asada greget, asada perlawanan. Ya, 2-1 untuk kebangsaan untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis, baik, Pak Toto.
2: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo, ada Bu Ningsi. Selamat pagi, Bu Ningsi.
3: Selamat pagi, Bung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya, Bu Ningsi. Amin.
3: Iya, aku mendukung Prancis 2-1 bang untuk Prancis 2 begitu bang.
0: Oh siap, ini banyak pendukung Prancis nih. Terima kasih, Maning sih.
3: Terima kasih kembali. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, Maning sih, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, Pak Caswa. Salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
0: Iya, siap.
4: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
0: Menunggu. Waduh.
4: Bola.
0: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
4: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
4: Prancis.
0: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
4: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
4: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Caswa.
4: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya, Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga, selamat ini hari.
0: Jaya, ya selamat ini hari Pak Fadil. Gimana yeah. Prediksinya Prancis Norwegia?
5: Alhamdulillah. Gimana yuk kabarnya berdua ini?
0: Oh, kabarnya Bukan. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini.
5: Iya. Sehat-sehat ya. Iya, yeah, kalau sehat-sehat. Saya ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
5: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalandnya ya.
5: Enggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
5: Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
5: Iya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe, dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol, Bung Yanto, sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan, Bung Yanto?
6: Iya, Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat sangat wajar ya.

0: Iya, karena kenapa tuh?
1: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikhail Olise,
0: yeah.
1: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya, dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya,
0: yeah, klub elit Eropa.
1: Eropa yang yeah. sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
0: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
1: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak tidak dianggap enteng ya, karena yeah. juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund. Jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan. Artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik.
0: Yeah.
1: Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis.
0: Yeah.
1: Kadang dari sisi non-teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
1: ya, itu di luar dugaan Ekuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun itu di tingkat internasional.
0: Yeah.
1: Nah pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Prancis.
0: Yeah.
1: Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil,
0: yeah.
1: dari beberapa pertemuan Prancis memang lebih unggul ya, dari 16 pertemuan ini Prancis masih unggul. Jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Prancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Prancis, sehingga kami yakin ada motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Prancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
1: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
1: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama,
0: Bung
1: Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
1: gol ya.
0: Jangan kasih bola ya.
1: Okay. Jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, bahkan dia menguasai di tengah lapangan. Ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
1: Kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Pick berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya. Itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang ya, bisa menarget,
1: benar, gitu ya. Bola itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
1: Nah, ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner, sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, oh, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur, Pak Andi ya. Baru bangun ya, sengaja untuk nonton Prancis, Pak Andi.
2: Ya, memang alarmnya memang harus jam
0: segini. Dukung siapa, Pak Andi?
2: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland ya.
0: Oh, Norwegia, ada dua orang nih yang bela Norwegia. Ya, kenapa milih Norwegia?
2: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator ya. Manchester City juga
2: memang,
0: itu.
2: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
2: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Iya.
2: Apalagi banyak berkancah atau berkiprah di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
2: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
0: 2-0 untuk Norwegia, pencetak golnya Haaland ya, diborong.
2: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
0: Ya. Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
2: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland, namun Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya, ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
1: Dicadangkan ya.
0: Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Sorloth juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
1: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi runner-up grup ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa, Haaland ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Kejutan. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
1: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya, jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu, untuk menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Sheldrup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
1: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa, kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya itu, selain kan gue juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan, apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
0: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada halan gitu ya, Norwegia full bertahan gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan persiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Perancis.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Norwegia versus Perancis.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
4: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, wow, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Nan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. ke depan kepada Desar Doe, masih Desar Doe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxence, umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano, melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desar Doe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit. Wasit Michael Oliver pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi. Maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan, ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Osman Dembele, namun mampu dipatahkan, kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Desar Doe, dipatahkan lagi serangan tadi, dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe kali ini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi, belakang kepada Osman Dembele, mundur lagi tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone, melebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung, oh Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Desar Doe, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Desar Doe, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung, oh hampir saja tadi Desar Doe nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt, masih Christian menguasai bola, ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob menguasai bola, ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, memperlambat lagi tempo, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi, masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran, terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi nampaknya Andreas Kjellbrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh, oh berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan, ada Osman Dembele, tendang langsung, oh! Gol! Gol!
5: Ousmane Dembele langsung mencetak gol cepat di menit ke-7 di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembele langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Perancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Perancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak awal Perancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Perancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang, dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
4: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya. Masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Iya, baik. Terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Aursens tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo. Masih Leo mencari rekannya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Leo Østigard, pemain Plontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya, tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jørgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleindrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi, Theo Hernandez melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih, penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jørgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike Nan bersiap-siap. Bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Start Lancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike Nan mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Stan Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike Nan. Dan selamat gawang Mike Nan, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike Nan arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike Nan, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob. Maske Oscar Bob kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Markus Holmgren Pedersen. Arahkan ke depan kepada Oscar Bob. Tarik ke tengah kepada Leo Østigard. Tarik mundur ke belakang. Masih Leo Østigard. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kepada Patrick Berg ke tengah tadi. Arahkan ke sebelah kanan. Ada Orsen Fredrik, pendek kepada Oscar Bob. Masih Oscar Bob, tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg, arahkan lagi ke sebelah kanan. Oscar Bob, masih Oscar Bob menguasai bola, mendekati kotak penalti. Umpan 1-2 dengan Patrick Berg. Masih Patrick Berg kepada Oscar Bob tadi. Oh, hampir saja tadi umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen. Masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola. Terjadi perebutan bola, kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone. Tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Leo Østigard kepada Orsen Fredrik. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andreas Skjelbred. Masih Andreas Skjelbred, dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya. Terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano. Terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Burke nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Standen Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia. Dari belakang sebarkan atau arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tchouaméni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise, dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standen Larsen, dicuri lagi oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Olise terus mengejar, kali ini masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe kontrol sebentar, melihat ke tengah, balikan lagi ke belakang, coba kali ini Mbappe, tendangan kaki kanan. No, percobaan dari Mbappe lagi-lagi dari luar kotak penalti. Sayang masih bisa ataupun masih di atas mistar gawang dari kiper Selvik, sehingga tidak menambah keunggulan bagi Prancis di babak kedua ini. Mbappe yang belum mencatatkan namanya hingga menit ke-55 ini, sementara satu pemainnya kiper Selvik akan mendapat perawatan terlebih dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera. Kiper yang memang bermain bersama Watford ini, Bung Yanto, tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih Bung.
3: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatannya ya. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca, sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuk kedua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Prancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Prancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki go-getter yang potensi melahirkan gol ya. Sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal, Bung Sempi.
2: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Prancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvik yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen. Ke tengah lagi tadi kepada Ostigard, back pass lagi jauh kepada Selvik, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis. Kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen. Kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Ostigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 ataupun 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia. Coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Ostigard, dorong sedikit kali ini Ostigard, mendribbling dengan santai Ostigard, mencoba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi. Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bukan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini. Serangan justru dilakukan oleh Prancis. Dembele, Dembele dari sisi sebelah kanan, masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya, umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbigar ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe. Doe arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe. Oh, ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele. Dembele kali ini dribbling sebentar, ke tengah lagi kepada Tokamendi. Tokamendi ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Konde. Kalau ataupun Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi, patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Ostigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini. Olise ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melembung, berbahaya kali ini. Satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga tadi rampanya ada Lacroix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvig, jatuh kali ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu, mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali untuk Prancis, sudah dilakukan cepat. Tokamendi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde dorong dengan kaki kanannya kali ini kepada Dembele. Kontrol kaki kiri Dembele, masih Tokamendi ke tengah lagi kepada Kone. Kone arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe. Bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuk ke kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi, oleh Morten Thorsby. Tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 Jenny Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Arsenal, tetapi pemain nomor 14 berkepala plontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Arsenal sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Stern Larsson dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul, dan kita nantikan lagi bagaimana. Haaland juga belum dimasukkan, ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan kosong, kali ini para pemain dari tim Norwegia masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti dengan kaki kiri. Lemah saja tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari, oh dicuri kali ini oleh Mbappe. Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan ke penalti. Mbappe kali ini lolos dari ke kanan. Masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tokamendi kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise. Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele. Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigard, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Perancis dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Perancis. Tocamendi tepat di tengah bidang pertandingan. Tocamendi santai-santai saja bahkan jalan ini. Pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tocamendi arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti tapi dibantu kali oleh Lise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi Sergio Deruf, tetapi serangan balik dilakukan. Dembele dari sebelah kanan masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Steipen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol Dembele nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki. Umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini. Dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe. Umpan lagi, tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran sehingga menit ke 65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Lempar pendek saja kepada Aurelien tadi, Tchouaméni. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone. Pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano. Pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez. Ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh. Kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki. Belakang lagi kepada Manu Kone. Sisi sebelah kanan kepada Desir Doe. Disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan. Oh, dan bertepatan dengan momen tersebut, wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
3: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain ya di pertandingan kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga-tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik. Karena bagaimanapun sepertinya Didier Deschamps sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Ståle Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan, Ibu?
3: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang tiga angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekalipun itu mereka
1: ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan, kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Tadi ada Patrick Berg, namun umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi, Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar. Masih Telo Askar kepada Oscar Bob. Tendang langsung. Masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi, langsung dibuang saja tadi. Menjauhi kotak penalti kembali. Kali ini Norwegia berhasil mencuri bola. Dari sisi sebelah kiri ada Andre Seldrup. Namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Prancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Prancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat. Masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Desir Doe. Namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Anders Kledrup. Belakang kepada Leo Ostigat. Tengah kepada kapten Patrick Berg. Pindahkan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik. Pendek saja kepada Leo Ostigat. Kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen. Kembalikan ke Ostigat, ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlansen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, Leo Ostigat ataupun Telo Asgar tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola. dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni, langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap melakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Theo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan, kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen, masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik, pendek saja ke depan kepada Leo Stigat, bawa bola berjalan pelan dia mencari rekannya, pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigard, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi, oh mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi, hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis, namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahima Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis, karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Berg, masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada Ostigard, pendek ke depan kepada Theo Asgard, kepada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Theo Asgard, belakang kepada Ostigard, kembalikan kepada Asgard, Theo Asgard, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Martin Torsby, kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob, masih Oscar Bob, kepada Patrick Bob, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Berg mencoba membangun serangan tadi, masih Martin Torsby kali ini dari Norwegia, dari sisi sebelah kanan Norwegia, tarik mundur ke belakang kepada Leo Ostigard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ostigard, umpan jauh ke depan kepada Larsson, pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob, tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes, masih Aursnes, depan kepada Oscar Bob, pendek kepada Morten Tosby, kembalikan kepada Oscar Bob, maksudnya tadi kepada Patrick Berg, namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya, bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen, arahkan ke sisi sebelah kiri Andre Skjelderup, mendekati kotak penalti dari Prancis, berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi, namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia ada Theo Asgard, ke depan kepada Oscar Bob, kepada Larsen, kembalikan kepada Oscar Bob, ke sebelah kiri kepada Andres, masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi, hampir saja tendangan langsung, oh masih membentur tadi, bola muntah tadi Patrick Berg, namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, oh tidak akurat tadi penguasaan bola, mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi, ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan ada Kone, ke depan kepada Kylian Mbappe, masih mencari rekannya, tengah kepada Cherky tadi, Ryan Cherky. Masih Cherky, umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe, kembalikan kepada Cherky, belakang kepada Manu Kone. Main 1-2, Cherky dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherky kali ini, menguasai bola. Tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni, masih menguasai bola, mencari rekannya. Depan kepada

0: Ya, umpan tarik dari Barcola tadi memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi, mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis, langsung melakukan tendangan pendek tadi. Desir Doe kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan Cherki, terjadi perebutan bola, kembali jatuh di kaki Kone. Masih Kone, Kanu kali ini. Ryan Cherki masuki kotak penalti, masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi, kirimkan umpan crossing, melambung dia, dibuang saja tadi, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Theo Hernandez, Desir Doe, Kylian Mbappe kali ini menguasai bola pada Desir Doe, kirimkan umpan crossing, Kylian Mbappe, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki, ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andres Keldrup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen, tendang bola jauh ke depan. Ada Jorgen Strand Larsen. Masih Larsen, tindakan bola kepada Patrick Bird, kepada Oscar Bob, namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan, bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
1: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan, justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate, yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang emas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Magnan. Dengan kaki kanannya, kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah, Berg coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini. Berg sudah melambung kali ini, berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini. Prancis tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini, coba kali Kone, tadi hampir diteropos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Magnan, Magnan ke tengah lagi kepada Tukamendi, Tukamendi kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tukamendi, pemain asal Real Madrid ini bekerjasama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone. Masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini. Agak menggiring ke depan kali ini Tukamendi, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate. Konate geser lagi kepada Lacroix. Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez. Umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia. Dari sebelah kanan sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen ke tengah, tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia, kali ini dari tengah pemain yang bermasuk Musa.

0: di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran karena play on. Kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini Ordnance masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, petengah lagi kepada Berg. Kali ini Berg, kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa. Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Ostigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satu dunia bersama Nusa Keradi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Perancis. Kali ini justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini, dan juga Konde diganti oleh dua pemain yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil nih, ambil oleh pemain Norwegia. Sayang sekali tadi Ostigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini. Sayang tidak jelas tadi tendangan dari Ostigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi. Pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kali ini Prancis, Tukameni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué, sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini, coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Magnan, umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley, tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Berg, kapten kebelasan dari tim Norwegia, dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri, coba lagi bermain 1-2, Theo Hernandez, Tukameni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan, coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi, kali ini masih para pemain Prancis, coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doué, kali ini Doué. Lagi-lagi Prancis, coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendriming bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki, masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia, santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix, geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Perancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia, masih Norwegia dari belakang Østigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Østigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi, salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia. Alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2. Kali ini Cherki, masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi. Kali ini para pemain dari Prancis, masih Barat Gola. Kali ini sobat tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barcola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia. Kali ini Konde ataupun Kone dari tengah, kali ini masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doe. Doe lagi ke kanan ataupun ke tengah, kali ini masih ada Kone. Kone alirkan kepada Tchouaméni, geser lagi kan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Batkoa, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on. Kali ini masih Theo Hernandez tengah di kaki kiri. Oh, percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal oleh Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Perancis. Tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh, sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Celtic. Melintasi garis tengah, kali ini diheading oleh Ibrahim Konate. Bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergelak terus gerurong ke depan. Kali ini Kone masih menggiring bola masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia. Dihadang tadi oleh Østigard, kali ini jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone. Pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe. Doe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia. Kali ini Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tchouaméni kepada Cherki. Kali ini Cherki lewat di garis tengah, Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia. Putar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto ke sebelah kanan. Kali ini kepada Lacroix, masih Lacroix ke tengah. Kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit melirik, tahan bola kepada Barcola. Kali ini Barcola dari sebelah kiri, kali ini coba menusuk. Kali ini Barcola umpan tidak jadi, kali ini lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Guri, bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez, menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
1: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis. Dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah, sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di daerah kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
0: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini, tetapi kita nantikan masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Dowe, coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan, masih anak-anak dari Prancis kepada Lacorix, dan dengan bersamaan itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup, dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
2: Baik, terima kasih Bung Senpi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia ini nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencadangkan tiga pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi Bung Yanto dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4 Bung Yanto?
1: Iya, dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar.
2: Iya.
1: Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua.
2: Yeah.
1: Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya.
2: Yeah.
1: Untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steele Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi posisinya untuk ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka bermain di babak berikutnya ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup I, Bung Sabil ya.
2: Yeah.
1: Sementara tim Norwegia akan menempati posisi runner up yang kemungkinan besar di babak berikutnya kesebelasan Prancis akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, D, F, G atau H. Kita belum tahu siapa.
2: Iya.
1: Sekarang sementara Norwegia ini akan menghadapi runner-up grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading. Karena
2: iya,
1: dia hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak, Bung.
2: Irak itu
1: di grup E.
2: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
1: Senegal.
2: Iya.
1: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading,
2: iya,
1: dan satu lagi Ekuador.
2: Ekuador ya, betul. Jadi ya, Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, ya, di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya.
1: Ya,
2: sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia ya, ya Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Ya. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0 sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya Bung Yanto ya.
1: Iya,
2: di grup I.
1: Di grup I. Tapi ya sepertinya Senegal tidak lolos ya Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
2: Iya, poin 3.
1: poin 3.
2: Dan tapi selisih golnya positif 2 nih.
1: Ya, positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
2: Iya.
1: Masih menunggu.
2: Baik, Bung Yanto.
1: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencinta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
2: Iya.
1: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
2: Iya, aduh.
1: Mungkin itu tadi,
2: iya, ditunggu-tunggu. Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Ya. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
1: Ada 3 pemain utama yang sudah diturunkan.
2: Iya, di Norwegia. Ini pemain Arsenal, pemain Manchester City, dan Atletico Madrid. Sayang ya, tiga-tiganya nggak mau dimainin nih.
1: Ya. Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
2: Iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4, gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick. Menit ya. ke-7, menit ke-20, menit ke-32. Dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué. Dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
2: Jaya Pak Solihin, bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
3: Ya, luar biasa lah untuk Prancis ya.
2: Ya, tadinya menyangka, ya. Tadinya jagoin mana
3: ya? Ya, tetap Prancis lah.
2: Wah, wow, memang jagoin Prancis. Kalau gitu selamat, jagoannya iya. Menang nih.
3: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
2: Oh iya, ternyata nambah nih.
3: Iya, ya ternyata masih ada tambahan nih.
2: Iya, baik Pak Salin, terima kasih Pak.
3: Iya, oke, kalau mengenai Irak ya? Ini, Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
2: Iya, banyak wakil Asia kalau di Piala Dunia ya performanya tidak sekuat Jepang itu.
3: Baik, Bung Yanto, salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bung Sabile dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
4: Perancis.
2: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
4: Iya. Jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
2: Waduh.
4: Dan yang untuk selanjutnya ya, yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya,
2: iya.
4: Nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
2: Iya, udah masuk babak gugur.
4: Terima kasih
2: Bung Sabir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
5: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
2: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
5: Iya, tadi memang saya sudah berprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup, dia akan selalu menyerang seperti biasa.
2: Cuman, iya.
5: Cuman tadi prinsip saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata gebrakannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
2: Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi, Pak Mus.
6: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya, Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih? Senang apa sedih nih?
6: Mantap buat Prancis ya.
2: Yes.
6: Ini saya tunggu tadi ya, sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk menciptakan.
2: Iya, Mbappe-nya nggak nambah golnya.
6: Iya, masih belum nyampe ini sih ya kira-kira. Tapi di antara kubu Prancis itu ada 2 pemain tadi ya yang sama-sama mencetak 4 gol ya. Ada Ousmane dan juga Kylian Mbappe gitu.
2: Dembele dan Doué.
6: Iya, betul sekali.
2: Baik, Pak Mus.
6: Selamat pagi,
2: Jaya, Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat. Salam olahraga Jaya, Bu Ria.
7: Aduh, akhirnya aku kan ke WA. Saya kan lihat aku udah walaupun tadi nggak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis ya kan. Juga nggak suka nggak tahu, yang penting malam ini Prancis gitu. Tadi
2: iya.
7: Tadi udah baca WA aku belum di pertiga.
2: Iya, PA nah, Bung Zidan.
7: Iya, Bung Zidan karena nggak bisa masuk karena ya dukung aja lah Prancis menang entah berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
2: Iya, Bu Ria.
7: Bang Yanto.
2: Iya, betul ada Bang Yanto di sini.
7: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
2: Semangat selalu, Bu Ria.
7: Semangat Bang Yanto. Kadang buat pegadang jangan jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat. Salam olahraga Jaya.
2: Jaya, Bu Ria. Semangat sekali, Bu Ria. Dan Bung Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner-up ya sebelumnya, juara dua sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
1: Ya, secara hitung-hitungan peluang, Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini, cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya.
2: Yeah.
1: Dia mengalahkan Irak 3-0, kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, kemungkinan di babak 32 besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka.
2: Yeah.
1: Di samping itu ya Prancis sudah punya modal mental juara ya, artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, memang di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
2: Yeah.
1: Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya, apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
2: Yeah.
1: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
2: Betul.
1: Ya. Kayak Mbappe misalnya, dia usianya belum terlalu tua.
2: Yeah.
1: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, sekarang 2026, artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah punya pengalaman.
2: Iya, 16 gol, Bung. Ya, luar biasa.
1: Artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di tahun 2026. Termasuk ke Dembele ya.
2: Iya, Dembele.
1: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
2: Iya, betul.
1: 4 gol ya, di 3 gol hari ini dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya atau Senegal. Dembele pernah mencetak gol juga.
2: Iya.
1: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan. Dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan ya, Bung. Ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil, kemudian juga ada Belanda. Ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
2: tim-tim tradisional ya di Piala Dunia selalu muncul.
1: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
2: Yeah.
1: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
2: Iya. Yeah. Sebenarnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Ya. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading nanti ketemu Brazil atau Jepang.
1: Ya, itu juga.
2: Gimana langkah mereka ke depannya, Bung Yanto?
1: Ya tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
2: Yeah.
1: Brasil tentu dia juga punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brasil tidak terlalu menonjol ya Bung ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya ya mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brasil itu punya nama-nama besar ya seperti Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemain-pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
2: Iya, ya, betul. Ya.
1: Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
2: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir ya. Juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aduh itu dream team itu. Ya,
1: dream team.
2: Iya.
1: Tim tangguh masih eksis lah Bung ya.
2: Iya.
1: Babak, ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar
2: betul.
1: Makin ke ujung ini semakin menarik dan semakin ketat.
2: Iya.
1: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final, semifinal finalnya
2: kurang
1: ya. Tapi sekali lagi ya sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
2: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
1: Saya kira hari ini, ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apapun ya, namanya, kalau sudah pemain di lapangan ya, orang yang menciptakan gol itu, dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
2: kelas ya.
1: Kelas dan murni.
2: Iya.
1: Memang dari jarak yang jauh ya.
2: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
1: Finishing betul-betul bagus.
2: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini, pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan Laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya Bung Yanto ya. Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini, rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, kami sudahi. Saya Dani Sabil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi, ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami. Bung Yanto ya.
1: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
2: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
1: Amin, jaya.
2: Baik, pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya!
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
2: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Ya baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua. Congratulations untuk tim Prancis ya versus Norwegia dengan skor 4-1. Ya, oke. Akhirnya masuk babak 32 besar. Juara fase grup untuk tim Prancis, Norwegia runner up nih ya pendengar. Kita lihat saja nanti 32 besar ini memasuki fase gugur, siapa yang bakal lolos ke 16 besar. Oke, ini pertandingan yang sesungguhnya ya. Dan informasi seputar Maluku untuk Anda, informasi menarik masih terkait soal Piala Dunia 2026 pendengar. Nah, euforia Piala Dunia 2026 di 11 kabupaten kota di Provinsi Maluku tak hanya terlihat ya melalui nonton bareng atau nobar, tetapi juga ini berubah menjadi pawai akbar yang melibatkan ribuan pendukung berbagai negara peserta. Nah, setiap kali tim unggulan meraih kemenangan, ribuan pendukung ini turun ke jalan untuk merayakannya ya. Salah satu contohnya di pagi hari ini tim Prancis ya, fans fanatik tim Prancis ini turun untuk konvoi dengar. Dan jalan-jalan utama di kota ini dipadati massa yang mengenakan atribut tim favorit, mengibarkan bendera hingga melakukan konvoi kendaraan pendengar. Nah, melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pesta sepak bola akbar tersebut, salah satu pemerhati olahraga Mahmud Moni mengatakan bahwa semangat ini perlu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, ASPROV, PSSI maupun klub lokal untuk membangun ekosistem pembinaan yang lebih baik pendengar. Mantan pemain Persiba Bantul itu bilang, tingginya minat masyarakat terhadap sepak bola menunjukkan bahwa olahraga tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Namun potensi itu perlu didukung dengan kompetisi usia dini yang berkelanjutan, pembinaan pelatih, penyediaan sarana latihan yang memadai, serta pembinaan klub secara profesional pendengar. Nah, di sisi lain, pemerintah daerah diharapkan dapat memperbanyak penyelenggaraan turnamen sepak bola antar kampung maupun antar sekolah sebagai wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit unggul. Saya setuju ya dengan hal ini pendengar. Soalnya kalau euforia Piala Dunia ini paling kerasa di Indonesia wilayah timur nih ya. Dan ini juga jadi salah satu ciri khas mungkin, dan bisa jadi ya ada tim-tim berbakat, ada bibit-bibit berbakat yang ada di Indonesia Timur ini ya, yang bisa melaju ya untuk perkembangan sepak bola di kawasan Indonesia.

Pendengar, paus biru merupakan hewan unik. Beberapa fakta unik dan ilmiah soal paus biru. Paus bukan ikan, melainkan mamalia laut terbesar, sekaligus hewan terbesar di dunia. Ia bisa tumbuh sampai 30 meter dengan berat 130 ton. Artinya, lebih panjang dari 3 bus dan lebih berat dari 3 gerbong kereta api. Semua hal tentang paus biru adalah besar. Lidahnya saja seberat gajah. Walau tubuhnya berukuran besar, namun makanannya sangat kecil. Paus biru makannya adalah udang geragau. Setiap hari, paus biru bisa makan 40 juta ekor udang kecil. Paus biru tidak mempunyai gigi, melainkan balen, yang adalah semacam serabut untuk menyaring makanan. Paus biru saat makan akan memasukkan volume air sebanyak-banyaknya. Makanan nanti akan tersangkut pada serabut balen sebelum ditelan. Bayi paus biru begitu lahir ukurannya sudah 8 meter dengan berat 4 ton. Selama 7 hingga 8 bulan, dia akan minum susu dari induknya yang penuh lemak dan protein. Berat badannya bertambah 90 kg setiap hari.

Anda, mengapa kuda Nil sering berendam di air? Selain untuk melindungi kulit, alasan utamanya adalah karena tubuhnya yang berat. Dengan memanfaatkan daya apung air, gerakannya di air akan lebih gesit daripada di darat. Menariknya lagi, keringat yang baru dikeluarkan kuda Nil awalnya bening, tapi setelah beberapa menit kemudian berubah menjadi merah. Nah, pigmen dalam keringat ini bisa membantu kuda Nil menahan sinar ultraviolet. Dengan kata lain, merupakan minyak pelindung matahari alamiah.

Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk keluarga? Kebun sehat bukan sekedar menanam sayur. Ini tentang menghadirkan makanan segar, bebas bahan kimia, langsung dari tangan kita sendiri. Seperti bayam, kangkung, cabai, semua bisa tumbuh di halaman rumah. Selain hemat, berkebun juga menenangkan pikiran. Setiap pagi menyiram tanaman, setiap hari melihatnya tumbuh. Ada rasa bahagia yang sederhana. Namun berarti, kebun sehat juga mengajarkan kebersamaan. Orang tua dan anak bisa belajar bersama, menanam, merawat, hingga memanen hasilnya. Tak perlu lahan yang luas, cukup niat dan kemauan, karena dari kebun kecil, tumbuh hidup yang lebih sehat, mandiri, dan penuh makna. Ayo, mulai kebun sehat dari rumah kita hari ini.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
2: Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026 dan sudah terhubung dengan rekan Puput ya. Selamat pagi rekan Puput.
3: Selamat pagi.
2: Ya, langsung lapor.

0: awan dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Boro. Selanjutnya untuk dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram bagian barat, dan Maluku Tenggara. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 15 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 95%. Masyarakat diharapkan waspada dengan adanya potensi angin kencang dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian untuk perakiran tinggi gelombang, terdapat potensi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu kategori sedang, yang berpeluang terjadi di perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Kai, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Kepulauan Sermataleti, perairan Wetar, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG. Demikian informasi dari kami, kita kembali ke studio RRI.
1: Ya baik, terima kasih untuk rekan Puput ya, untuk laporan perakiran cuaca untuk edisi hari ini.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tar pernah pikir oleh paling
1: aneh. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum.
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Hi iyo, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Kita yang mampu lah.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari, dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya diri.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya baik pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua di pagi hari ini ya. Dan jangan sampai Anda lewatkan, nanti di jam 9 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 ya. Pendengar, di jam itu Uruguay versus Spanyol. Wow, ini yang fans sama Spanyol atau Uruguay ini bakal seru nih ya, untuk masuk ke babak 32 besar nantinya. Informasi menarik untuk Anda pendengar, mengenai pimpinan Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan bebas visa kunjungan berpotensi menjadi katalisator peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mendorong perputaran ekonomi nasional. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, dalam keterangan di Jakarta Jumat 26 Juni 2026. Evita mengatakan bahwa belanja wisatawan asing akan memberikan efek berganda bagi berbagai sektor usaha di dalam negeri. Di antaranya adalah dari perhotelan, restoran, transportasi, maskapai penerbangan, destinasi wisata, usaha mikro kecil dan menengah, ekonomi kreatif, pusat perbelanjaan, hingga meningkatkan penerimaan pajak dan membuka lapangan kerja. Nah, Evita menyatakan bahwa menghormati pandangan Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Rasam yang mengingatkan bahwa agar rencana penambahan negara penerima fasilitas BVK, hal ini sebagaimana diusulkan Menteri Pariwisata Udianti Butriwardana dikaji secara hati-hati. Dan menurutnya, kebijakan bebas visa memang berpotensi mengurangi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari pembayaran visa. Namun manfaat kebijakan tersebut perlu dilihat secara lebih luas dari sisi dampaknya terhadap perekonomian.

Di balik gemerlap kota, di sudut-sudut yang terlupakan, masih ada suara yang dibungkam. Buruh migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata. Ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara, lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia adalah tanggung jawab kita semua.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

26, kedua negara masih berjuang lolos dari babak grup. Nah, Portugal hanya butuh satu poin untuk lolos setelah mengemas poin 4 di klasemen sementara. Di laga terakhir, Portugal akan bertemu dengan Kolombia. Dan pendengar, sementara Inggris ini mengawali babak grup dengan skor kemenangan 4-2 atas Kroasia. Namun Inggris tak berkutik saat bertemu Ghana dengan hasil imbang tanpa gol. Ya, dan dia juga menambahkan bahwa meski Inggris belum jadi juara, ia tetap menjagokan Three Lions dan menilai Inggris memiliki skuad yang luar biasa. Mental para pemain Inggris juga dinilai kuat, meski sering diragukan supporternya. Inggris tetap percaya diri dengan fondasi sepak bola cukup kuat untuk mencapai final, ya pendengar. Wow. Ya. Dan pendengar, jangan sampai Anda lewatkan, nanti di jam 9 saya ajak Anda untuk kita sama-sama mendengarkan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Melihat potensi nanti akan bertemu lawannya di 32 besar. Mengenikan cipta nampaknya dilakukan sejenak dari kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Sudah diselesaikan bagaimana mengenikan cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari